0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, masih di ajang Spada saat pagi Taman Pro 2. Nah, siapa nih yang tergiur nikah siri di medsos? Aduh, hati-hati ya teman Pro 2. Jadi Kementerian Agama mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan jasa layanan nikah siri yang belakangan marak dipromosikan melalui media sosial. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Abu Rahmat ini mengatakan pihaknya menemukan banyak biro jasa yang menawarkan layanan pernikahan siri kepada masyarakat nih. Dia menegaskan pernikahan siri ini tidak memiliki kekuatan hukum. Dokumen yang diberikan oleh penyedia jasa juga tidak dapat menjadi bukti pencatatan perkawinan yang sah secara administratif ya. Dan Abu ini mengatakan dokumen yang diberikan oleh biro jasa nikah siri tetap tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun itu dibuat dengan mengatasnamakan Kemenak ya teman Pro 2. Dia menjelaskan pencatatan pernikahan secara resmi melalui KUA penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasangan. Hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan. Menurutnya, pernikahan yang tidak tercatat ini bisa menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama ketika pasangan menghadapi persoalan rumah tangga dan memutuskan untuk berpisah. Abu menjelaskan perceraian bagi pasangan muslim ini dilakukan melalui pengadilan agama. Dalam proses tersebut, akad nikah menjadi salah satu dokumen penting untuk membuktikan adanya perkawinan. Karena itu, Abu kembali meminta masyarakat nggak mudah nih tergoda dengan promosi jasa nikah siri yang beredar di media sosial. Aduh, jangan ya.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teman Pro 2 setelah 3 tahun memilih menepi dari hiruk-pikuk industri musik demi memprioritaskan keluarga dan program kehamilan sang istri ya. Dan akhirnya sekarang sudah punya buah hati. Ada Danang ya, akhirnya kembali melalui karya musiknya, sang genius of dangdut membuka babak baru perjalanan musikal melalui single perdananya judulnya LDR, Langgeng Dayaningroso ya. Keputusan di atas tersebut bukanlah alasan hilangnya rasa cinta pada seni ya, melainkan bentuk penataan skala prioritas hidup nih. Akhirnya setelah comeback, dia juga punya ikatan persahabatan yang erat dengan Denny Caknan. Karya ini diciptakan oleh Denny, diserahkan langsung kepada Danang untuk digubah ulang serta diberi sentuhan kehidupan baru. Akhirnya Danang menyambut dong kepercayaan itu sebagai proyek lagunya dia gitu ya. Ini amanah banget lah katanya gitu ya. Dan demi mewujudkan interpretasi lagu yang segar, nah Danang ini tidak sekedar mengulang formula aransemen yang ada, melainkan memberdayakan karya tersebut dengan kemasan yang lebih megah dan sinematik ya. Dan kembalinya Danang ke dunia hiburan ini mendapat dukungan penuh dari label The Hakim's Music, tempat Danang juga bertindak langsung sebagai kreatif direktur. Dan pastinya entertainer kawakan Irfan Hakim hadir memegang peranan vital sebagai eksekutif produser proyek besar ini. Dan yakin bahwa musikalitas Danang yang luar biasa sudah waktunya untuk meledak kembali dan memberikan warna baru di belantika musik Indonesia ya. Jadi kalau kamu pengen dengerin LDR, kamu bisa cek digital streaming platform kesayangan kamu.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Oublions le passé. Nous vous présentons Lyon.

Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you banget ya buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Kita masih di Spada, saat pagi teman Pro 2. Nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya, sampai jam 9 nanti. Stay tune ya.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, hari ini ternyata merupakan hari kelapa sedunia ya, yang jatuh di setiap tanggal 2 September untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manfaat dan juga nilai ekonomi komoditas kelapa di seluruh dunia. Kalau ngomongin kelapa nih teman Pro 2 ya, ternyata ada sejarahnya. Jadi peringatan ini berawal dari pembentukan ASEAN and Pacific Coconut Community atau yang kini dikenal sebagai Komunitas Kelapa Internasional. Dan Hari Kelapa Sedunia ini pertama kali dicetuskan dan diperingati secara resmi pada 2 September 2009. Nah, tujuan memperingati Hari Kelapa ini adalah mempromosikan kegiatan para petani kelapa dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Nah, memperkenalkan juga kembali kelapa sebagai pohon kehidupan karena seluruh bagian tanamannya ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga bisa mengangkat isu produktivitas kebun ya, hilirisasi produk turunan dan serta peluang perdagangan global nih teman Pro 2 ya. Jadi ternyata memang yang namanya kelapa ini manfaatnya banyak banget ya teman Pro 2 ya. Kelapa ini bukan sekedar buah tropis yang menyegarkan, tetapi juga sebagai sumber nutrisi yang kaya dengan berbagai manfaat kesehatan. Dari kelapa yang menghidrasi hingga daging kelapa yang kaya serat, setiap bagian dari buah ini menawarkan sesuatu yang berharga nih. Jadi kita bisa eksplorasi lebih tentang manfaat kelapa, kandungan gizinya, serta fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui ya. Jadi kelapa adalah tumbuhan dari family Arecaceae. Dan lebih dari sekedar tumbuhan, kelapa adalah buah yang memiliki nilai ekonomi budaya yang tinggi di banyak negara tropis termasuk Indonesia. Nah, kelapa ini dikenal sebagai tumbuhan yang serbaguna. Hampir semua bagian dari pohon kelapa ini bisa dimanfaatkan, mulai dari akarnya sampai dengan daunnya. Dan buah kelapa sendiri terdiri dari sabut, ada tempurung, air kelapanya, dan juga daging kelapa. Kalau ngomongin masalah kandungan nutrisinya juga luar biasa. Karena kelapa ini kaya akan nutrisi penting ya. Beberapa kandungan nutrisi utama dalam kelapa tuh adalah lemak sehat, serat, vitamin dan mineral, serta elektrolit. Lemak sehatnya karena kelapa ini mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah dicerna dan dapat memberikan energi cepat. Daging kelapa juga kaya akan serat yang penting banget untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, kelapa juga mengandung vitamin C, E, B, serta mineral seperti kalium, magnesium, dan juga zat besi. Dan air kelapa sendiri adalah sumber elektrolit alami seperti kalium dan natrium yang membantu menjaga keseimbangan dari cairan tubuh kita. Jadi kalau kita nih habis olahraga, minum yang namanya air kelapa tuh seger banget. Karena ya itu tadi, di dalam kelapa ada kandungan elektrolitnya. Nah, ada fakta unik tentang kelapa nih teman Pro 2. Nanti Mona bakal kasih infonya buat kalian. Stay tune ya.

0: the station. Call it a day.
1: Set goals, challenge yourself, and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Okay, kita ngomongin fakta unik tentang kelapa ya, karena hari ini merupakan hari kelapa sedunia. Jadi selain manfaat kesehatannya, kelapa ini juga memiliki beberapa fakta unik menarik ya. Selain botani, kelapa bukanlah kacang, melainkan buah berbiji tunggal nih teman Produa. Nah, di banyak budaya tropis, kelapa ini dikenal sebagai pohon kehidupan karena semua bagiannya ini bisa dimanfaatkan ya. Terus air kelapa juga telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit seperti dehidrasi dan juga infeksi. Dan air kelapa ini juga dapat menjadi alternatif minuman olahraga yang alami karena kandungan elektrolitnya yang membantu memulihkan cairan tubuh setelah berolahraga. Nah, kandungannya luar biasa, fakta menarik atau uniknya juga luar biasa, manfaatnya juga bisa mendukung kesehatan jantung, menjaga kesehatan pencernaan, terus menghidrasi tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, banyak cara untuk bisa mendapatkan manfaatnya itu kita mengolah kelapa dengan baik ya. Ada beberapa cara menikmati kelapa dan mendapatkan manfaat kesehatannya. Kita bisa minum langsung sebagai minuman yang menyegarkan nih teman Pro 2. Terus untuk daging kelapanya juga bisa langsung dimakan, bisa ditambahkan ke salad buah atau bisa menggunakan bahan dasar untuk membuat santan juga. Gunakan untuk memasak, memanggang atau sebagai pelembab kulit alami untuk minyak kelapanya, sedangkan santannya gunakan sebagai pengganti krim atau susu dalam masakan atau minuman. Jadi cara pengolahan kelapa itu gampang ya, teman Pro 2 ya. Tapi meskipun kelapa ini memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, penting untuk mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup atau wajar sebagai bagian dari keseimbangan tubuh kita. Kalau kamu nih memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti mungkin alergi atau masalah pencernaan, bisa konsultasi dulu sama dokter sebelum mengkonsumsi kelapa secara teratur. Karena jika mengalami reaksi alergi setelah mengkonsumsi kelapa, kita bisa langsung ke medis atau konsultasi ke dokter ya, untuk bisa mendapatkan obat atau produk kesehatan yang dibutuhkan kalau kamu memang terindikasi mungkin alergi atau ada masalah pencernaan dan lain sebagainya ya. Tetapi yang namanya kelapa itu pasti kalau diminum secara baik, terus juga wajar, tidak terlalu banyak, ini manfaatnya juga luar biasa buat tubuh kita nih teman Pro 2 ya. Jadi pengen es kelapa ya. Tapi ingat, kelapa itu kalau pengen manfaatnya juga banyak, jangan ditambah dengan gula-gula yang terlalu banyak ya. Cukup minum airnya tanpa gula aja itu udah manis kok.

Hai buat yang sudah masuk dari ini ya, dari Afif. Ini lagunya yang ini kok belum ada sih, aku puterin lagu yang lain ya. Manfaatnya apa makanannya? Semua, kelapa itu bisa makanannya, bisa manfaatnya, semuanya itu bermanfaat karena yang namanya kelapa ini punya segudang manfaat yang luar biasa buat kehidupan manusia nih teman Produa ya. Jadi semoga kalaupun kamu suka kelapa, kamu bisa minum secara langsung utuh, minum air kelapanya, atau kamu bisa masak untuk masakan seperti sebagai pengganti susu gitu ya teman Produa, atau ya masakan-masakan dengan kelapa kan banyak ya teman Produa. Tetapi kalau Mona sih milih minum aja, minum airnya seger tanpa tambahan gula apapun ya, itu pasti sehat ya. Oke deh, setelah ini bakal ada Spada Brem ya buat kalian nih, barengan dengan Maitoru kita bakal ngobrol juga dengan ini nih teman Produa, kita reran ya untuk Spada Bremnya. Kita ngobrol alat deteksi dini kebencanaan barengan dengan Kakak Dino Andala Nanto ya, praktisi kebencanaan yang bekerja di BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai analisis SDMA nih teman Produa ya. Nanti di jam 9.30 ya kita bakal reran, stay tune ya di 95.2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM. Teman.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi di sepeda sesi Brem ngobrol bareng Metoro ya, tentang program-program dan topik Astacita ya. Jadi apapun topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas Brem ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang puasa, tetap semangat puasanya ya. Ya, gak usah dijadikan alasan nih untuk malas-malasan. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di WA kita 0811369 7755, ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Dan pada pagi hari ini kita juga live di YouTube channel kita ya teman Pro 2, di RRI Madiun. Jadi kamu boleh gabung di live chatnya gitu. Nah hari ini setiap Rabu ya, kita bakal ngebahas tentang tanggap bencana nih teman Pro 2. Kita sadar kalau Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang cukup tinggi ya teman Pro 2. Dan itu sifatnya tiba-tiba gitu. Nah gimana cara kita bisa tahu bencana itu sebelum kita bisa mengantisipasinya gitu? Kalau kejadian kita bisa antisipasi biar kerugiannya nggak begitu banyak ya teman Pro 2. Nah, di siaran sepeda Brem kali ini kita bakal ngobrol soal alat deteksi dini kebencanaan. Gimana cara kerjanya, siapa aja yang bisa akses, dan sejauh apa efektivitasnya? Kita bakal ulik bareng narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kak Dino Andalananto, selaku praktisi kebencanaan yang bekerja di BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai analis SDMA. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Selamat pagi Kak Dino.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Kak?
1: Sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah, siap. Nah, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih ke teman Pro 2 nih Kak Dino.
1: Memperkenalkan diri, siap. Jadi saat ini saya berada di bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur. Sebagai analis SDMA, memang sebelumnya saya sempat menjabat menjadi manajer pengendalian operasi, di mana mendeteksi dini kebencanaan itu memang menjadi salah satu tupoksi yang ada di tempat kami.
0: Oke, jadi memang sudah keseriannya ini memantau tentang deteksi dini kebencanaan ya Kak ya?
1: Ya, betul.
0: Iya, jadi ini ada banyak yang pengen kita tanyain nih Kak Dino tentang alat deteksi dini kebencanaan ini. Itu seberapa penting sih sebenarnya perannya untuk masyarakat? Gitu?
1: Jadi sebenarnya kita berangkat dari basic dulu ya.
0: Boleh.
1: Kalau bicara soal alat itu sebenarnya hanya sebuah subsistem dari sistem yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita bicara soal peringatan dini, itu kita merujuk pada sistem peringatan dini. Jadi sistem besarnya adalah sistem peringatan dini, kemudian alat ini hanya sebagai salah satu entitas di dalam sistem peringatan dini. Nah, alat ini juga menggunakan perangkat teknologi gitu ya, dan untuk masing-masing jenis kejadian bencana itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga bisa ditayangkan bahwa ini cukup kompleks, bisa membantu kita untuk mengidentifikasi masing-masing dari jenis kejadian bencana. Dan alat ini menjadi penting karena bisa memberikan waktu kepada masyarakat, pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi atau evakuasi yang meminimalkan korban jiwa atau kerugian material.
0: Oke, jadi untuk benar-benar untuk tindakan preventif ya, ini mengurangi resiko ya.
1: Betul.
0: Kira-kira untuk jenis bencana yang sudah bisa dideteksi sejak awal itu dengan teknologi ini, kira-kira bencana apa aja ya Kak ya?
1: Ya, kita perlu tahu dulu ya. Jadi kebetulan Jawa Timur ini memiliki 16 kejadian bencana. Jadi hampir kalau orang di luar provinsi Jawa Timur bilang Jawa Timur supermarketnya bencana. Tapi saya tidak setuju ya. bukan supermarket bencana. Kalau supermarket itu belanja, tapi Jawa Timur itu merupakan laboratoriumnya bencana. Jadi semua jenis kejadian bencana yang ada bahkan di dunia internasional gitu ya, itu tersedia di Jawa Timur, sehingga orang bisa belajar semua jenis kejadian di Jawa Timur. Nah, melihat potensi kejadiannya itu secara tematik ya, secara tematik kita mendeteksi kaitannya dengan cuaca misalkan, kaitannya dengan kejadian yang sifatnya slow onset. Jadi ada kejadian bencana itu yang slow onset dan ada yang rapid onset. Jadi kalau slow onset itu kita bisa mendeteksi pergerakannya, bisa mendeteksi parameter-parameter yang berubah. Misalkan erupsi gunung api, kita bisa melihat perubahan suhu, kita bisa melihat adanya getaran gitu ya. Seismiknya itu bisa kita deteksi melalui seismograf gitu. Misalkan banjir berarti kita bisa mendeteksi apakah ada peran cuaca terhadap trigger untuk banjir itu bisa terjadi.
0: Oke, jadi tergantung sama bencananya juga ya. Dan biasanya bergantung sama peta persebaran bencana di setiap daerah ya Kak ya berarti.
1: Betul, jadi karakteristik bencana ini memang berbeda untuk setiap wilayah. Nah, Jawa Timur ini kita kemudian membagi ada wilayah-wilayah yang memang memiliki gunung api gitu ya. Kemudian ada yang memiliki sungai. Kemudian ada yang sama sekali ya sifatnya urban dan ini rentan terhadap gempa bumi karena di wilayah urban itu kan bangunannya lebih banyak ya dibandingkan di wilayah yang sifatnya pedesaan gitu.
0: Oke, jadi bahkan di urban dan pedesaan pun juga beda potensi bencananya ya. Dan kalau dilihat dari perkembangan saat ini, untuk teknologi deteksi dini bencana di Indonesia tuh sudah cukup baik atau masih dalam pengembangan ya Kak ya?
1: Ya, kalau bicara soal apakah sudah bisa mencapai semua jenis kejadian bencana gitu ya, memang saking kompleksnya ada 16 jenis, kita mungkin hanya baru yang bisa sifatnya slow onset saja. Nah, jadi kalau rapid onset seperti gempa bumi itu bukan istilahnya bukan deteksi dini, tapi istilahnya warning receiver system. Jadi hanya memberikan peringatan saja. Jadi bedanya ada dua ya, ada peringatan dini, ada yang sifatnya hanya memberikan peringatan. Jadi gempanya sudah terjadi, baru kemudian alat ini memberitahukan bahwa telah terjadi gempa bumi. Sedangkan cara soal deteksi dini itu berarti sebelum terjadi, misalkan tsunami. Tsunami terjadi bisa dideteksi dini dengan menggunakan parameter gempa itu tadi, kemudian dianalisis menjadi sebuah peringatan dini tsunami. Jadi kalau memadai atau tidak, memang kita melihat konteksnya dulu. Kalau untuk slow onset kita sudah cukup memadai, kalau mungkin untuk rapid onset ini sebenarnya sebuah pengembangan gitu ya. Bahkan kita contohkan negara yang seperti Jepang pun itu belum bisa mendeteksi dini gempa bumi, tapi yang mereka deteksi adalah primary wave yang terjadi 8 detik sebelum dirasakan di permukaan. Baru itu, dan itu hanya bisa digunakan untuk kereta Shinkansen gitu ya. Begitu 8 detik sampai permukaan, kereta ini akan langsung melakukan pengereman. Jadi untuk evakuasi ya 8 detik ini masih belum cukup. Jadi seperti itu.
0: Okay. Kalau soal sebaran tadi nih, ada dua jenisnya juga tadi ya untuk peringatan bencana tadi ya. Ada yang pra dan sesudah terjadi nih. Itu alat deteksi dini itu juga bisa dilihat atau diakses buat masyarakat umum atau tidak ini Pak? Dan gimana nih caranya kalau misalnya masyarakat ingin turut serta dalam mengikuti perkembangan alat deteksi dini ini?
1: Ya, jadi untuk alat deteksi dini ini sudah dihubungkan dengan dashboard. Jadi dashboard ini kemudian bisa diakses oleh masyarakat tergantung dari pemangku kepentingannya. Jadi perlu kita masyarakat juga tahu pemangku kepentingan untuk sistem peringatan atau sistem peringatan dini ini ada beberapa ya, ada beberapa kementerian lembaga. Contohnya untuk meteorologi, klimatologi dan geofisika itu adalah BMKG. Hingga kegempaan, kemudian untuk cuaca ekstrim dan sebagainya yang kaitannya dengan hidrometeorologi juga itu bisa diakses melalui kanal info BMKG. Nah, itu bisa diinstal di perangkat mobile kita, smartphone kita, dan juga ada yang khusus memang untuk kegempaan itu bisa diakses melalui silakan search nanti namanya Inatus ya, Inatus BRS BMKG.
0: Inatus
1: di ya Inatus itu nanti akan bisa melihat pada saat terjadi gempa bumi ada potensi tsunami atau tidak, lokasinya di mana. Jadi istilahnya ada episentrumnya, ada hiposentrumnya, itu kedalaman di mana, sehingga masyarakat juga bisa langsung tahu, tidak harus langsung panik gitu ya. Begitu merasakan gempa bumi, masyarakat cek dulu lokasinya di mana gitu ya. Kalau posisi kita sekarang sedang di pantai, maka kita harus mewaspadai kalau itu gempanya terjadi di laut, di posisi di mana dekat dengan kita, seperti itu. Dan untuk gunung api, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab adalah PVMBG. Nah, itu bisa diakses juga melalui aplikasi Magma namanya. Nah, di situ ada status gunung apinya, apakah itu statusnya normal aktif, status waspada, status siaga, atau statusnya awas. Kemudian di situ juga ada rekomendasinya. Nah, kemudian tidak lepas lagi kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab peringatan ini ada BNPB di tingkat nasional. Karena BNPB ini juga sudah membuat aplikasi namanya Inaris, sehingga masyarakat bisa cek gitu ya resiko apa saja yang ada di sekitar kita. Misalkan saya berada di Surabaya, maka resiko apa saja? Mungkin ada resiko banjir, ada resiko cuaca ekstrim dan sebagainya. Itu kita bisa cek melalui aplikasi Inaris. Silakan masyarakat bisa install gitu ya di smartphone-nya masing-masing dan dicoba gitu ya. Sehingga ini akan menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat supaya bisa mengenali pesan-pesan deteksi dini atau peringatan yang berasal dari kementerian lembaga yang bertanggung jawab.
0: Oke, ternyata sudah difasilitasi ya sama kementerian, sama pemerintah ini aplikasinya. Ada Inatus, ada Magma, Inaris juga. Dan masyarakat tentunya bisa mengakses di aplikasi tersebut ya Kak ya.
1: Betul.
0: Kita sedikit berpindah ke line YouTube ya. Ini ada pertanyaan dari teman Pro 2, dari Kamandanu. Bagaimana persebaran alat deteksi bencana di Indonesia ini, apakah sudah cukup merata? Mengingat lokasi rawan bencana biasanya berada di pelosok, pinggiran, atau pegunungan gitu Kak.
1: Iya. Jadi kembali kepada konsep resiliensinya. Sebenarnya sistem peringatan dini itu tidak menjadi sebuah pekerjaan yang dilakukan hanya oleh pemerintah, tapi ini merupakan kerja bareng. Artinya kita sudah tidak lagi dengan karakteristik Indonesia yang memiliki banyak pulau, kemudian memiliki banyak karakter. Kita tidak bisa menggantikan hanya kepada alatnya, alat deteksi dininya saja, tapi kita juga harus mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis komunitas. Misalnya di daerah pedesaan, mungkin yang tersedia di situ mungkin ada corong masjid atau kentongan. Nah, itu menjadi sebuah kearifan lokal yang perlu di terus kembangkan untuk masyarakat tersebut, supaya memberikan pesan peringatan dini itu menggunakan kearifan lokal di masing-masing wilayah. Sembari kita tetap terus mengembangkan alat deteksi dini ini, melakukan persebaran, khususnya kalau untuk Jawa Timur, masyarakat bisa akses di website kami, ya, BPBD Jawa Timur, di mana di situ ada dashboard untuk alat kami tersebar di seluruh Jawa Timur. Dan kami menyadari bahwa untuk mengejar ketertinggalan karena luas wilayah, ya, ditambah juga kompleksitas banyaknya jenis kejadian bencana, memang kita berproses. Ya, kita berproses. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi ini pentahelix. Jadi ini ada masyarakat, ada dunia usaha, ada kemudian akademisi, ada media juga. Mana ini RRI Pro 2 juga melakukan sosialisasi kebencanaan, ini adalah salah satu dari kerja bareng pentahelix. Jadi diharapkan kita tidak mengandalkan pemerintah dalam kemudian membangun sistem peringatan ini, tapi masyarakat juga ikut bisa berperan dalam sistem peringatan yang berbasis komunitas.
0: Berarti biasanya juga ada sosialisasi atau penyuluhan ya di tingkat masyarakat untuk membentuk komunitasnya sendiri.
1: Betul. Jadi khususnya

0: di mana di tanggung bencana ini ada indikator-indikatornya. Contohnya misalkan salah satunya apakah sudah ada jalur evakuasi, apakah sudah ada tim siaga bencananya di desa tersebut, kemudian apakah sudah menganggarkan, jadi desanya itu apakah sudah menganggarkan juga untuk penanganan bencana, sudahkah juga memiliki rencana kontingensi. Nah, itu menjadi indikator-indikatornya. Jadi ini sudah tidak bukan jadi sesuatu yang khusus ya, tapi ini sudah bisa diakses oleh masyarakat untuk mengembangkan desa tersebut.
1: Oke, udah ada komunitasnya juga yang dibangun nih ya, Destana itu. Ini lanjut ke komentar selanjutnya, ada Danu ya, bagaimana keterlibatan teknologi seperti AI di era sekarang ini? Apakah penggunaan teknologi seperti AI sudah dilibatkan dalam alat deteksi dini kebencanaan ini gitu?
0: Ya, ini maaf ya pertanyaan. Ini kami memang sedang sebelumnya penggunaan AI ini mungkin masih sifatnya manual. Manual itu artinya kita dari aplikasi atau sistem yang kita miliki ini kemudian kita masukkan ke dalam AI kemudian mengenerate rekomendasi dan sebagainya. Tapi di tahun ini kami sedang mengembangkan sistem yang sudah langsung terintegrasi dengan AI sehingga bisa membantu rekan-rekan kami yang ada di pusat pengendalian operasi untuk melakukan eskalasi secara cepat, artinya semacam kaji cepat tapi secara cepat gitu ya, karena mungkin bisa saja kejadian itu terjadi secara bersamaan karena kita kan ada provinsi gitu ya. Bisa jadi kejadian pada saat ada peringatan dini cuaca ekstrim, kejadian longsor, banjir itu bisa terjadi secara berbarengan. Misalkan di 5 lokasi, 3 lokasi. Maka kita juga menyadari personil kita pasti akan kurang gitu ya. Kalau kita membayangkan 36 kabupaten kota peak levelnya di musim hujan gitu ya, bisa jadi ada 30 kejadian kami menerima laporan. Nah, sedangkan tim untuk melakukan piket itu kita bagi jadi ada 5 tim. 5 tim itu masing-masing ada 4 orang gitu. Dan itu bekerja mereka 24 jam. Jadi kami menyadari perkembangan teknologi sangat membantu kami. Ya, AI ini mudah-mudahan tahun ini kami bisa segera mengintegrasikan, dan mungkin ditunggu masyarakat juga bisa terlibat melalui hackathon ya, ada istilahnya hackathon, kami mengadakan acara seperti lomba programming, lomba untuk pembuatan sistem di mana masyarakat bisa terlibat untuk pengembangan tersebut.
1: Iya, masyarakat semoga bisa turut serta ya dalam pengembangan
0: ya.
1: teknologi gitu ya. Ini selanjutnya ada dari Putri Salsabila Sunaria. Kalau mendeteksi bencana secara pribadi itu bisa nggak ya Pak gitu? Selain dari tadi ya memantau aplikasi tadi.
0: Oke, secara pribadi ya.
1: Iya.
0: Khusus misalkan kita harus perlu karakteristiknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi misalkan untuk mendeteksi ini tsunami. Paling sederhana ya, begitu terjadi gempa dan kita melihat ada karakteristik misalkan air laut kemudian cepat surut, itu sudah pasti ada terjadi sesuatu ya di pantai. Nah, itu langsung kita mendeteksi kemudian segera melakukan evakuasi ke tempat yang tinggi, tidak lagi menunggu apakah air kembali. Kadang-kadang kalau belajar dari kejadian Aceh yang 2004 itu kan karena masyarakat belum tahu ya ciri-ciri dari karakteristik bencana yang terjadi. Tapi kalau sekarang kan semua bisa mengakses gitu ya. Kalau misalkan melihat cuaca, melihat bentuk-bentuk awan, sebenarnya sudah bisa kita kenali bagaimana awan cumulus nimbus itu paling sering menyebabkan kejadian ekstrim. Maka kita bisa melihat bentuk cumulus nimbus itu kan berbuku-buku gitu ya. Kita melihat bentuknya, kemudian warnanya.

0: Ya, kalau ukurannya sudah cukup besar, kemudian kita lihat di beberapa dari kasat mata ada butiran-butiran hujan, ya sudah pasti itu akan terjadi sebuah kejadian ekstrim seperti itu. Sebenarnya masyarakat ya sih mendeteksi, tapi ini untuk yang beberapa jenis kejadian yang secara kasat mata kita bisa melihat.
1: Okay, berarti kita harus lebih aware juga ya Pak ya untuk melihat fenomena alam gitu ya.
0: Betul. Ya memang awareness ini saya khawatir di Indonesia itu memang dalam pembelajaran kami selama saya di BPD ya, hampir 15 tahun saya di BPD, kadang masyarakat itu belum pernah mengalami atau belum pernah kejadian, dia tidak aware. Nah, mudah-mudahan ini kita memasuki dunia yang apa serba teknologi dan kita bisa mengakses informasi itu jauh lebih mudah. Awareness bisa kita bangun, tidak menunggu kita mengalami kejadian tersebut, tapi kita sudah bisa mengakses, melihat contohnya gitu ya. Ada kejadian di Sumatera, ada kejadian gempa di Palu, di Lombok, dan sebagainya. Nah, itu semua bisa kita akses dan menjadi sebuah pembelajaran yang baik. Dan yang paling penting lagi, masyarakat itu harus menyadari bahwa ini hasil survei ya, terbukti gitu ya. Hasil survei gempa Kobe di Jepang, bahwa yang bisa menyelamatkan diri sendiri itu adalah diri sendiri. Baru sekian persen penyelamat, hanya 1% saja. Sekian persen lagi tetangga, sekian persen lagi yang hanya adalah keluarga sendiri dan sebagainya. Malah yang paling kita adalah penyelamat. Karena jumlah korban bisa jadi lebih banyak dari tim penyelamat. Maka yang bisa menyelamatkan diri sendiri adalah diri kita. Jadi bangun awareness sejak dini.
1: Butuh banget ini ngebangun awareness sudah sejak dini ya. Udah ada sosialisasinya juga gitu ya Kak ya. Nah ini ada yang nanya lagi dari Putri Kirana, alat deteksi untuk semua bencana itu tiap bencana beda-bedakah Pak? Misalnya untuk banjir dan gempa apakah ada yang sama juga atau memang dari sananya berbeda gitu?
0: Ya, ini karena memang secara tupoksi ya, untuk BMKG sendiri sebenarnya bukan bukan hanya di sistem peringatan di hidrometeorologi, tapi secara hidrologi penggunaan alat-alat MET ini tidak hanya untuk sistem peringatan ya, misalkan untuk pengusaha juga. Pengusaha kerupuk, misalkan. Pengusaha kerupuk kan juga harus bisa mengakses apakah hari ini terjadi hujan atau tidak, sehingga dia bisa menjemur kerupuknya. Nah, kenapa kita tidak ada masing-masing alat deteksi itu menjadi sebuah hal yang terintegrasi? Memang karena itu tadi, tupoksi dari kementerian lembaga itu memang berbeda-beda. Contohnya untuk PVMBG juga, tadi kalau BMKG soal pengusaha kerupuk, PVMBG juga soal pengusaha tambang ya. Tidak cuma mengurusi soal gunung, tapi Kementerian SDM juga mengurusi soal izin tambang. Nah, khususnya di Jawa Timur, kami menyadari untuk masyarakat Jawa Timur memang harus bisa, karena kapasitas kejadian bencananya cukup banyak, ada 16 jenis, kami integrasi dan menjadi sebuah dashboard. Jadi masyarakat di Jawa Timur bisa nih akses di melalui website kita. Misalkan kita mau akses radar cuaca, di situ ada di website kami. Mau mengakses data kejadian yang sedang real time atau kejadian bencana yang sedang real time, itu juga bisa diakses melalui website kami. Jadi karena kami melihat dari banyaknya kejadian bencana di Jawa Timur, maka ini kami integrasikan menjadi sebuah dashboard di website kami. Silakan masyarakat Jawa Timur bisa mengakses melalui website kami.
1: Udah ini ya, kita bisa cek di website BPBD Provinsi Jawa Timur ya, teman Pro 2, karena banyak informasi di dalamnya gitu. Nah, ini terakhir mungkin nih Kak, boleh dibagikan pesan nih agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana.
0: Ya, jadi tadi kita sudah mengenal banyaknya kejadian bencana yang ada di Jawa Timur, artinya kita sudah tidak menunggu lagi. Contohnya sebenarnya ya, tidak menunggu lagi, masyarakat jangan menunggu untuk aware terhadap kejadian bencana. Mulai hal kecil, misalkan merencanakan titik kumpul dengan keluarga kita, misalkan dengan anak-anak kita, dengan sahabat kita. Nah, ini kita kalau misalkan terjadi kejadian di sana, titik kumpulnya di mana nih? Gitu. Kita rencana bareng-bareng. Kemudian untuk tas siaga bencana ini juga harus punya masing-masing personil ya. Saya aja di tas selalu ada tidak untuk bertahan itu 3 hari. Ada makanan itu, kemudian ada senter, ada alat, ada pisau lipat dan sebagainya, termasuk baju ganti jas hujan. Nah, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan kita lakukan sehari-hari, lakukan seolah-olah itu bakal terjadi, tapi kita tidak minta itu terjadi gitu. Kita melakukan simulasi, kita melakukan simulasi, dan habis ini kita bangun secara dini. Silakan rekan-rekan masyarakat yang anak-anaknya mungkin masih TK apa mau mengakses pengetahuan secara mudah, boleh datang ke kantor kami. Kantor kami ada diorama di sana, namanya Tenda Pendidikan Bencana. Bisa merasakan gempa juga, ada simulator gempa di situ. Jadi silakan bangun awareness ini, dan kami terbuka lebar untuk masyarakat bisa mengakses seluas-luasnya pengetahuan mengenai kebencanaan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak ya. Banyak banget yang bisa kita ambil nih dari pada Brem Tanggap Bencana hari ini. Ternyata pemerintah juga sudah menyediakan banyak hal ya, dari aplikasi hingga tadi di kantor juga ada untuk pembelajaran secara langsung gitu ya. Nah, karena keterbatasan waktu ini Kak, jadi kita harus akhiri dulu siaran pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun. Semoga dapat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 nih yang udah gabung. Dan maaf kalau misalnya ada komentar yang belum terbaca dan terjawab ya teman Pro 2. Dari Rangia Sore, dari Diah Esti. Semoga bisa bertemu di kesempatan lainnya gitu. Jadi sekian untuk Sepada Sesi Brem hari ini ya teman Pro 2. Metoru pamit undur diri. Sampai jumpa di Sepada Sesi Brem berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita bakal play single-single spesial buat kalian semuanya di hitlist untuk day share ini ya, teman Pro 2 ya. Single-singlenya Indonesia sampai jam 11 nanti, dilanjut single-single manca jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Okay, selamat menikmati single-single yang udah dilis sama musik director aku ya. Stay tune.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 semuanya yang hari ini juga lagi mengkonsumsi yang namanya daging ya, entah itu sapi ataupun kambing, ingat kalau segala sesuatunya gak boleh berlebihan, karena berlebihan itu gak baik. Konsumsi daging sapi berlebihan ini juga memicu yang namanya pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah nih teman Pro 2. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang besar gitu ya. Ini dilansir dari halaman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi ini merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Jadi gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, ada mual sampai dengan sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat nih teman Pro 2. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi ini bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh ini bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan juga lemak dalam jumlah yang besar. Nah, daging sapi ini mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya ya. Kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak ini sementara berkurang. Selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi ini bisa memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan nih teman Pro 2. Tiramin ini merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Jadi asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga bisa mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah yang banyak. Perubahan sirkulasi darah tersebut memicu hipotensi postprandial ya, sehingga tubuh ini terasa kayak melayang, lemes, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai kayak gatal, mual, muntah, diare, hingga pembekakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Jadi daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya, ini beresiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, kita nih dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap harinya. Jadi pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat ini bisa membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan untuk berbahan dasar daging.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel ya, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu, asupan air putih ini sebagai pasokan cairan tubuh tuh sangat penting banget. Kurang minum air putih ini bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih bahaya lagi. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ ini tetap berjalan optimal. Ini dilansir dari yellowdoctor.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Kalau kamu nih mengalami kondisi ini, tandanya perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Yang pertama adalah merasa haus ya. Ini tanda paling umum tubuh kurang minum air putih itu adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Dan kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh tuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Terus mulutnya tuh kering serta nafasnya tuh baunya kayak gak sedap gitu ya. Jadi kurang air putih ini menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir ini rasanya kayak kering, gak nyaman. Akibatnya bakteri dalam mulut ini lebih mudah untuk menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Lalu urinnya, kalau kita terdehidrasi itu urinnya warnanya tuh kan bening gitu ya. Ini urinnya warnanya gelap. Ini bisa jadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh ini menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Terus cepat mengalami kelelahan karena kurang air putih itu membuat tubuh lebih cepat lelah ya, karena dehidrasi ini bisa mengganggu kualitas siklus tidur malam kita. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup ini mendukung istirahat lebih berkualitas. Lalu konsentrasinya pasti menurun ya, ganggu banget loh teman Pro 2, karena tubuh ini kalau nggak cukup air untuk mendukung fungsi otak jadinya ya kayak lemot gitu ya. Mona pernah soalnya mau mikir kayaknya susah banget gitu ya. Jadi dehidrasi ini bisa menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Jadi kalau kita udah tahu nih kayaknya ada tanda-tanda di beberapa kita ya, tubuh kita yang kayaknya ini kurang air nih, penting banget kita buat minum air atau menambah asupan di dalam tubuh kita. Jadi kita ini akan cukup sehat, seger gitu ya. Karena kita harus membiasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan ini tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi bisa dicegah lebih awal. Jadi kalau bisa, yuk minum yang banyak ya.

0: dengar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Ini ada satu informasi nih, teman Pro 2. Di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas ini tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan ya, teman Pro 2, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting banget untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Ini mengutip dari berbagai sumber ya, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup ini lebih produktif. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, kebiasaan siapa ini ya? Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun ini bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah terpecah ya, teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Ini mana kebiasaan ya? Semoga kamu juga ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh tuh kayak kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali seger ya. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan juga meningkatkan konsentrasi. Itu tuh sederhana banget ya, teman Pro 2. Kebiasaan ini ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang harinya. Jadi kalau boleh dibilang, bangun tidur melek tuh ya, langsung minum air putih. Terus? Jadi kalau kita membuat daftar prioritas, ini membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tulis beberapa tugas utama, biar fokusnya tuh tetap terjaga sepanjang hari ya. Kebiasaan ini membantu mengurangi yang namanya distraksi dan membuat pengguna waktu tuh lebih efektif gitu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan waktu-waktu kita setiap harinya. Dengan prioritas yang jelas, energi ini dapat diarahkan pada tugas yang paling utama atau paling penting. Terus ini harus menjadi kebiasaan, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan tugas yang terpenting lebih dahulu, ini bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasa menjadi momen terbaik ya untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau bisa kerjakan dulu yang lebih penting, lebih berat, setelah itu baru yang ringan-ringan ya. Siang-siang soalnya udah ngantuk ya. Jangan lupa olahraga setiap hari ya. Walaupun ringan cuma jalan kaki, ini menjaga banget kebugaran tubuh kamu. Jadi olahraga tuh membantu suasana hati tetap positif. Terus luangkan waktu untuk refleksi. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kebiasaan ini memungkinkan seseorang nih mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Jadi ingat ya, teman Pro 2, harus produktif dan ingat kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya baik buat diri kita setiap harinya. Dan aku mesti tuntaskan kebersamaan kita di Hitlist. Karena setelah ini Hitlist akan berlanjut barengan dengan Nabila dengan single-single manca. So stay tune ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tolong tas ya. Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Segera download RRI Digital.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RR Madiun, tempat terbaik kamu. Hai hai hai, kita pun Pro 2. Berjumpa di Hitlist Mancanegara ya, barengan sama aku Nabila Nagari. Setelah tadi ada beberapa single yang sudah dihadirkan, mulai dari Gracie Abrams, lalu ada Miley Smith, ada juga Miley Cyrus dan Nick Jonas. Terakhir ini ada Ariana Grande dengan judul Petal. Nah, ngomongin soal Ariana Grande nih, emang emosional gitu ya, karena kalau nggak salah, Ariana itu mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya ketika menjalani konser terakhir The Eternal Sunshine Tour di O2 Arena London sebelum pada akhirnya hiatus nih teman Pro 2. Sayang banget gitu ya, sedih. Nah, Grande di sini memulai The Eternal Sunshine Tour di bulan Juni, tepatnya tanggal 6 Juni 2026 nih teman Pro 2, dan menjalani 41 konser yang tersebar di Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Tentunya di sini Ariana Grande sebelumnya mengatakan bahwa akan istirahat sejenak dan mundur dari sorotan publik setelah menjalani tur. Dan awal bulan Agustus ini, perwakilan Grande menyebut bahwa sorotan publik yang terus-menerus sebagai salah satu alasan jeda kenapa Ariana itu harus mengambil jeda terlebih dahulu gitu. Bersamaan dengan keputusan tersebut, Ariana Grande juga mundur dari pemintasan ulang musikal karya Stephen Sondheim di West End, Sunday in the Park with George. Dan Grande mengatakan jeda istirahat yang diwarnai spekulasi soal kondisi kesehatan fisik sekaligus mentalnya adalah hal yang sudah direncanakan sebelumnya dan bukanlah tindakan reaktif ataupun impulsif. Ya, kita doakan aja ya teman Pro 2, semoga aja Ariana Grande segala pulih dan bisa kembali lagi menunjukkan suara emasnya di hadapan publik dan bisa menghadirkan karya-karyanya kembali.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 saatnya azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam." Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."

0: Okay.
1: No matter what, no matter what, you got to strut.
2: Masih di hitlist mancanegara, teman Pro 2. Ngomongin soal musisi mancanegara, ada kabar terbaru dari Dolly Parton yang berpeluang besar mencatatkan rekor baru dalam karirnya. Sebagai salah satu karya terbaiknya, ini ada berjudul 9 to 5 yang diproyeksikan bakal menempati posisi puncak di official UK single chart. Adapun lonjakan streaming lagu ini terjadi pasca kepergiannya pekan lalu, di mana para penggemar kembali merayakan lagu ikonik yang menjadi salah satu warisan sang legenda. 9 to 5 sendiri merupakan lagu tema untuk film komedi berjudul yang sama, dirilis tahun 1980 dan menjadi salah satu karya paling dikenang dari Dolly Parton. Pada tanggal 28 Agustus lalu, lagu tersebut sempat mencatatkan rekor tertinggi di posisi ke-12. Kini dalam update pertengahan pekan 30 Agustus, lagu tersebut melesat menuju puncak tangga lagu yang berpotensi menjadikannya lagu nomor 1 pertama Parton di Inggris sepanjang karirnya. Untuk official charts company, mencatatkan lonjakan streaming dan penjualan lagu mencapai 350% dibandingkan pekan sebelumnya. Selain 9 to 5, beberapa lagu Parton lainnya juga turut mendominasi papan atas chart Inggris. Di antaranya ada berjudul Jolene, karya klasik dari tahun 1973 yang sebelumnya sempat mencapai posisi ke-7 dan sekarang berada di posisi ke-2. Sementara itu, untuk kolaborasinya bersama dengan Kenny Rogers, Islands in the Streams naik ke posisi 6. Setelah meninggalnya Dolly Parton di Nashville di usianya 80 tahun ini, teman Pro 2, tentu saja menjadi kabar duka bagi para penikmat musik. Dan diketahui berjuang melawan kanker yang diidapnya, selama setahun terakhir penyanyi penulis lagu

Sekaligus filantropis tersebut memang jarang tampil di publik akibat masalah kesehatan yang memaksanya membatalkan rencana residensi Las Vegas di tahun 2025. Born for the runway. Oke teman Pro 2, sesaat lagi ya, bentar lagi di jam 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah simak program 2RRI Madiun karena Nabila pengen mengajak kamu untuk kita ikut Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Kebetulan hari ini adalah hari spesial karena Pro 2RRI Madiun yang kebagian menjadi hostnya nih. Nanti Nabila bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan pebisnis, mama-mama muda, mari merapat gitu ya. Karena ini berkecimpung di dunia fashion ya, fashion couple mom and kids. Jadi buat kamu, mama-mama muda, papa-papa muda yang pengen memberi hadiah untuk mamanya, pasangannya, bisa banget ya teman Pro 2. Nanti merapat aja di Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro2. Apa kabarmu? Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya di program Muda Kreatif Sekorwildo 10 Jawa Timur dari studio program 2 RRI Madiun. Sebelum itu Nabila pengen nyapa-nyapa dulu ya teman-teman Pro2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember. Apa kabarmu semuanya teman Pro2 ya di siang hari ini? Semoga sehat-sehat, bahagia selalu. Dan pastinya apapun yang kamu kerjakan diberikan kelancaran, amin. Nah pastinya siang hari ini seneng banget gitu ya, karena Nabila kedatangan seorang pebisnis. Ini kalau kita melihat ibu dan anak gitu ya, kalau memakai baju couple itu kayaknya rasanya gemes gitu ya. Tapi rasanya memang selalu ada daya tarik tersendiri gitu teman Pro2, yang ternyata justru itu bisa menimbulkan suatu ide bisnis, yaitu sebuah fashion couple mom and kids. Nah jadi pada siang hari ini Nabila kedatangan sesosok yang ada di balik Little Crown, sebuah brand yang menghadirkan fashion couple untuk mom and kids. Langsung aja deh kita sapa gitu ya. Selamat siang, ada Kak Tias di sini.
2: Siang, Mbak Nabila.
1: Apa kabar Kak Tias?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Wih, ini bisa dilihat ya teman Pro2 di tampilan layar kaca kamu, karena kita juga lagi live streaming di situ teman Pro2. Sudah tertampil brand gitu ya. Maksudnya produk-produk yang dibawa oleh Kak Tias dari brand Little Crown. Jadi buat teman Pro2 yang kepo nih dengan brandnya Kak Tias, bisa banget ya nanti coba tanya-tanya kira-kira kalau fashion couple gitu ya antara ibu dan anak ini seperti apa. Boleh banget tanya, gabung nanti di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa komen di live chat YouTube channel RRI Madiun teman Pro2. Nah Kak Tias, ini kan berbicara soal sebelum berbicara soal bisnis nih ya, Nabila tuh pengen tahu dulu gitu, Little Crown ini tuh lahir dari sebuah peluang bisnis atau hobi kah, atau kebutuhan pribadi Kak Tia sendiri, atau justru sebuah kejadian yang tidak direncanakan gitu? Mungkin bisa diceritakan nih Kak Tias.
2: Kalau aku kira ya hampir semua bisnis yang alhamdulillah bisa berkembang itu pasti awalnya karena kepepet.
1: Baru kepepet gitu ya.
2: Iya. Kepepet karena dulu itu bukan dibilang kurang ya, tapi lebih ke kayak kondisi ekonomi keluarga aku itu memang menurut aku tuh aku harus bisa lebih enak dari ini gitu. Maksudnya bukan kurang, tapi ya memang ya memang kurang
1: struggle gitu ya.
2: Iya.
1: Oke oke oke. Jadi berawal dari ada keinginan untuk berusaha ada lebih gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ini berarti awalnya memang suka fashion, dunia fashion, atau memang punya basic di bidang desain dan lain sebagainya gitu Kak Tias?
2: Karena gak sengaja sebenarnya, dulu tuh aku pernah sebelumnya itu ya, kan aku dulu kuliah juga di Madiun aja, terus lulus kuliah itu kebetulan aku kan kayak punya bimbel gitu Mbak ya. Punya bimbel kebetulan 2019-2020 itu kita tahu kalau COVID ya, anak-anak gak sekolah. Jadi bimbelnya tuh kayak lama-lama redup gitu. Nah, berbarengan dengan itu aku tuh kebetulan punya bisnis juga. Bukan bisnis sih, waktu itu cuman kayak mainan lah, mainan di HP tuh. Dari aku beli baju di Shopee, baju Cina, tapi baju anak-anak Cina. Terus aku jual lagi di Instagram. Nah, jadi kan udah punya base-nya nih. Nah, dari itu tadi udah agak jalan karena murid-muridku udah juga habis juga, terus itu bisnis dari Cina tadi juga udah jalan, tapi ada kebijakan tuh yang semua yang import dari dulu. Jadi dulu pasar Cina itu dominasinya malah justru lebih dari sekarang, karena dulu itu kayak tanpa pajak gitu loh Mbak. Waktu itu lalu ada perubahan kebijakan kalau baju dari Cina meskipun belinya cuma 1-2 itu harus ada pajaknya gitu, lewat Shopee itu. Nah karena pajaknya saat itu tuh lumayan tinggi, otomatis kan kalau orang naikkan harga terlalu tinggi itu kan juga ngejualnya juga susah. Terus aku mikir baju kayak gini aja sampai 200 ribu ya, sampai gini ya gitu, mikir gitu. Harusnya Indonesia juga bisa nih gitu kan, mikirnya kenapa kita nggak bisa kan? Harusnya bisa juga kan, sama-sama manusia yang bikin gitu. Baju kan bukan robot ya, maksudnya bukan perlu racikan pakai robot gitu. Kalau mesin jahit biasa harusnya kita juga bisa belajar sendiri. Terus aku belajar jahit. Belajar jahit sendiri, dibeliin suami mesin jahit satu. Terus belajar jahit dari YouTube. Tapi aku pernah juga dapat kelas menjahit itu yang gratisan dari pemerintah itu selama 3 hari. Itu kayak basicnya gitu. Basicnya, terus aku belajar sendiri lagi lewat YouTube dan punya satu mesin di rumah itu.
1: Jadi berawal dari bisnis les-lesan, kemudian karena pengaruh COVID ya, pada akhirnya harus memutar otak untuk bagaimana caranya cuan ini agar tetap mengalir gitu ya, Mbak Tias ya. Terus iseng-iseng brand Cina, brand ya produk Cina gitu, kok kayaknya lebih mahal gitu ya. Kenapa tidak buka sendiri gitu ya?
2: Iya benar. Kenapa nggak bikin sendiri kan kayaknya gampang kayaknya, tapi ternyata susah juga belajar belajar jahit pun itu sampai nangis-nangis. Padahal cuma belajar aja.
1: Butuh berapa lama nih Mbak beradaptasinya gitu?
2: Kalau belajarnya itu dari 2019 ya, berarti 2020. Sebenarnya waktu launching produk pertama itu juga dibilang belum pinter-pinter banget jahit. Bikin leher aja itu bisa dulu sampai nangis-nangis aku. Terus bisa bikin satu baju itu langsung tak fotoin ke anakku. Anakku waktu itu umur 2 tahun yang cewek itu. Tak fotoin ke anakku. Jadi dulu baju anak cewek aja. Belum couple sama ibunya. Terus tak fotoin ke anakku. Terus kan belinya cuma satu warna tuh. Beli kainnya cuma satu warna. Karena kan mikir-mikir ya, orang mau beli banyak itu dengan kondisi ekonomi seperti itu tuh kayaknya aku juga harus hemat juga, beli satu warna kain aja, tak fotoin ke anakku. Terus caranya aku ngejual di Shopee itu,
1: toko oren itu
2: sama,
1: ya.
2: Sama toko oren sama di IG itu, aku caranya di balik lagi ke toko kainnya. Kain itu tadi yang aku beli tadi, aku pinjam. Pinjam itu untuk aku foto. Aku foto, aku tumpuk-tumpuk gitu warnanya. Jadi semua warna yang aku pilih itu aku tumpuk-tumpuk, aku foto. Terus nanti aku edit gimana di toko oren itu, di sini foto anakku, di sini foto-foto kainnya tadi. Nah, jadi aku enggak langsung beli semuanya, enggak langsung beli semua warna. Jadi sistemnya PO, kalau ada yang beli aku bikinkan dulu, terus aku beli kainnya dulu, nanti aku jahit sendiri dulu, terus baru besoknya dikirim gitu.
1: Oke, berarti satu kain dulu satu model gitu ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, ini desain sendiri Mbak Tias?
2: Ya, alhamdulillah desain sendiri.
1: Wow, desain sendiri teman Pro 2 ya, berawal dari nol gitu ya bisa dibilang, tidak ada basic desainer.
2: Iya, benar-benar.
1: Ini itu berarti gimana itu Mbak prosesnya sendiri, mulai dari desainnya, belajar desainnya, terinspirasi dari apa itu? Tiba-tiba aja gitu ya bisa mendesain juga gitu, luar biasa.
2: Ya kalau dari desainnya itu kan ya kita cari-cari di apa yang sedang booming di pasaran. Gitu aja sih kalau dari desainnya Mbak ya. Kadang-kadang desainku itu juga hampir sama ATM juga, tapi harus ada yang membedakan nih. Apa sih yang membedakan punyaku gitu. Jadi harus ada bedanya dengan yang lainnya, itu harus bedanya kayak gitu. Banyak sih kayak gitu.
1: Lantas apa bedanya nih Mbak setelah diperhatikan gitu ya? Apalagi sekarang kan fashion kan berkembang sekali gitu ya. Trend fashion aneh-aneh, macam-macam, unik-unik. Apa yang membedakan Little Crown ini ya sebagai brandnya Mbak Tias dengan brand-brand yang lainnya?
2: Pertama kalau menurut aku, Little Crown itu dia khusus baju yang lucu-lucu. Jadi lebih pasarnya itu lebih ke mama-mama muda.
1: Mama-mama muda yang kiewo-kiewo.
2: Iya gitu. Bener. Jadi aku pasarnya bener itu. Kalau bikin konten tuh harus terlihat lucu, harus terlihat orang sekali lihat itu, kok lucu ya mama, kembaran sama anaknya, bajunya juga lucu gitu. Gak terlalu kekanak-kanakan, tapi dipakai mamahnya itu juga cocok gitu. Jadi kita bikinnya khusus yang seperti itu.
1: Ini berarti kan dulu awalnya anaknya, terus berkembang menjadi baju ibunya juga gitu.
2: Iya.
1: Itu awalnya gimana? Terinspirasi maksudnya ada yang membeli menawar gitu, buat sekalian dong Mbak Tias, baju mamanya gitu atau seperti apa yang diceritain?
2: Iya, benar. Jadi dari kita namanya orang jualan itu ya, pasti kan dengarkan customer kan ya. Ternyata kalau dipakai mamanya lucu juga gitu, katanya gitu. Kalau kita kan kebetulan sampai umur 10 tahun, 10 tahunnya itu kadang-kadang tuh masih dipakai mama itu masih bisa gitu. Agak besar soalnya 10 tahun zaman sekarang 10 tahun kan besar, berarti pakai mamanya agak cukup. Dia nyobain tuh kayaknya cocok gitu. Okay. Kita mesti dengarnya dari komen di IG atau di testi-testi di toko oren kayak gitu-gitu, kita pasti bacain. Jadi semakin kesini pun kita tuh juga mikir apa sih yang bisa membedakan kita dengan brand lainnya gitu. Okay. Ternyata di situ kita harus benar-benar bikin baju itu benar-benar yang cuman couple tok. Kadang-kadang ada yang anak tok gitu kan. Nah, kita khusus yang couple itu ya, sama anak.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik anak yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya.
2: Enggak, cewek aja.
1: Oh, cewek aja. Iya. Perempuan aja teman pro dua kebetulan
2: cewek
1: ya.
2: Aja.
1: Tapi kalau misalnya ada yang custom untuk anak laki-laki, boleh enggak moms seperti itu?
2: Iya. Biasanya ada yang request, apalagi kalau mendekati lebaran gitu ya, pasti banyak yang bilang, "Mbak kok gak bikin yang cowok gitu?" Tapi memang kita tuh dari awal kita memang bikinnya yang cewek-cewek kan? Aja ya.
1: Hanya
2: belum
1: only woman
2: sampai iya, only woman gitu.
1: Okay.
2: Kalau mau sama cowoknya, malah justru kita mikirnya bukan bajunya harus bagaimana, tapi kita mikirnya gimana ya kontennya kalau ada anak cowoknya itu gitu. Sekarang orang itu kan pasti beli itu kan karena impulsif gitu Mbak ya biasanya. Nah, kalau anak cowok anak cewek sama ibu itu mau jalan-jalan di kafe atau apa gitu, kontennya kan kelihatan lucu ya.
1: Soalnya bisa didandanin gitu ya kalau
2: anak cewek. Iya benar.
1: Kalau cowok anehin gitu.
2: Benar. Kalau cowok bingung. Ini mau di gimana nanti kontennya kalau ada anak cowoknya gitu. Jadi khusus yang lucu-lucu dulu
1: aja. Manis aja tuh kalau yang cowoknya gitu ya. Oke. Ini berarti untuk usia mulai dari berapa tahun sampai berapa tahun Mbak Tias?
2: 1 tahun sampai 10 tahun.
1: 1 tahun sampai 10 tahun. Oke. Size chart-nya sendiri untuk orang tua?
2: Maminya itu ada yang LD 100 itu di mam M, ada yang LD 120 di mam L.
1: Oke, termasuk big size adakah?
2: Enggak ada, sampai 120 aja sih.
1: Oke, berarti LD-nya. Perkiraannya XL gitu ya ukurannya.
2: L aja sih.
1: Oh, L aja.
2: Mamnya sampai L aja. Iya.
1: M sampai L aja.
2: Iya,
1: oke. Okay. Jadi buat mama muda. Kebetulan ini hanya M sampai L aja gitu ya. Nah, ini buka untuk open-nya Little Crown ini dari tahun berapa Mbak Tias?
2: 2020 tengah berarti Mbak,
1: 2020
2: ya?
1: Tengah.
2: Iya, berarti
1: berapa? Waktu COVID 6 tahun ya.
2: Iya, 6 tahun.
1: Oke, okay.
2: 6 tahun. Bisa dibilang 5 tahun lebih lah, soalnya kan setahun pertama itu masih banyak belajarnya.
1: Oke. Okay. Struggle-nya lebih banyak gitu ya, pastinya struggling-nya
2: banget,
1: gitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Terus ini pemilihan nama Little Crown sendiri, adakah cerita atau filosofi di baliknya gitu? Kenapa mengambil nama Little Crown?
2: Untuk namanya sih dulu aku yang bikin ya. Atas kesepakatan sebenarnya. Jadi Little Crown ini sebenarnya kita itu bangunnya bertiga. Jadi ada aku, suami, sama adik aku. Nah, kebetulan kita tiga-tiganya itu benar-benar penting. Jadi semuanya itu diputuskan bersama. Nah, Little Crown itu kenapa kita ambil Little Crown? Karena mahkota kecil dulu kan masih pasarnya masih anak-anak aja. Jadi mahkota kecil untuk anak-anak, yang maksudnya ini tuh kayak pride-nya, baju itu kayak pride-nya buat anak-anak cewek gitu maksudnya.
1: Oke, okay, jadi adalah sebuah kebanggaan gitu ya, apalagi
2: pakai
1: buat mama-mama gitu
2: lucu,
1: ya. Benar-benar apalagi sekarang itu kalau ngelihat di media sosial mama muda, aduh lucunya.
2: Iya benar,
1: digigit lucu, digigit lucu.
2: Iya benar. Orang tuh belanja sekarang harus impulsif gitu loh Mbak. Harus orang tuh kayak mikir apa-apa sekarang yang mahal itu yang lebih bagus, enggak juga kan. Orang-orang kadang-kadang belinya yang impulsif, yang terlihat lucu di lewat di FYP, gitu.
1: Aduh, ini emang anu sih, istilahnya tuh kayak perempuan ya terutama pasti buka keranjang, masukin keranjang.
2: Iya benar.
1: Check out ya teman pro dua ya. Nah, ini waktu pertama kali punya ide bisnis, apakah langsung yakin oh kayaknya bisa deh, bakal pasarnya itu dapet deh, apalagi fashion couple mom and kids di Madiun sendiri pasarannya seperti apa sih Madiun Raya ini Mbak Tias?
2: Kalau di Madiun sendiri kita kan dari awal online sih Mbak ya. Jadi kalau untuk di lokal Madiun itu aku kurang kurang tahu kalau iya kurang tahu kalau ada yang seperti kita apa enggak gitu, kurang tahu.
1: Jadi berarti fokusnya
2: iya memang
1: online,
2: online
1: store
2: aja,
1: ya.
2: Kita enggak pernah ini sih, enggak pernah nyoba buka-buka booth atau apa juga enggak pernah. Khusus online aja.
1: Dan paling jauh sudah sampai pelanggan yang
2: dimana, paling dimana? Jauh di pernah ekspor ke Jepang pernah.
1: Wah.
2: Tapi sedikit.
1: Okay.
2: Yang paling masih jadi langganan itu paling Malaysia, Singapura itu juga pernah jadi langganan juga.
1: Wah, luar biasa nih teman Pro 2 ya, sudah sampai ke luar negeri Jepang, Malaysia dan Singapura ya yang langganan. Oke. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Berawal dari fashion ibu dan anak. Ini kalau bisa dibilang itu bentuk-bentukannya kurang lebih rok gitu ya. Kak Tias, mungkin bisa dijelaskan itu di
2: lebih ke atasan sih ya. Kalau atasan sih
1: kan
2: kalau
1: di teman Pro 2.
2: Jadi ini atasan anaknya. Nanti maminya juga seperti ini persis. Jadi bahannya itu kita pilihkan bahan yang benar-benar yang cocok untuk anak-anak, anak-anak main terutama ya. Jadi kalau main itu dia mereka nyaman gitu. Ini katun combat, ada juga tapi yang pakai katun biasa tapi tetap nyaman buat anak-anak itu yang polkadot. Ini kan lagi booming banget ya kan. Terus ada yang pakai model smoke ini. Yang model smoke ini juga lagi booming banget, model-model yang pakai jahitan smoke seperti ini kan Mbak ya.
1: Kayak kerutan-kerutan
2: iya,
1: gitu ya.
2: Kerutan-kerutan seperti ini tuh kayaknya memang lagi in banget. Terus ini juga kalau kaos itu memang gak ada matinya sih ya. Jadi kita ada beberapa produk itu yang terus lanjut ini produksi terus karena dia itu benar-benar permintaannya banyak. Jadi kalau yang kaos kaos gini pasti banyak yang lebih
1: cotton combat ya.
2: Iya,
1: itu berarti atasan aja atau sama bawahannya?
2: Atasan aja. Kebetulan kalau lagi kayak gini jadi kita Little Crown itu lebih ke fast fashion, Mbak. Fast fashion itu artinya dia itu benar-benar cepat banget gantinya. Jadi satu bulan itu aku bisa ngeluarkan baju itu sekitar 2 atau 3 kali.
1: Oke, 2 atau 3 kali model gitu ya dalam 1 bulan.
2: 2 kali atau 3 kali model. Nah itu semua nggak semuanya bertahan. Kadang ada yang kalau ini kayak ini bertahannya cuma 1 kali launching aja. Kita nggak repeat lagi karena permintaannya biasa. Kalau yang ini itu udah menghabiskan
1: ya.
2: Ini terjualnya udah hampir 5.000 kayaknya.
1: Wow.
2: 5.000
1: yang baju biru itu ya, baju biru kotak-kotak.
2: Kalau yang ini malah sampai 7.000 yang ini.
1: Wow. Baru sadar itu yang dipakai Mbak Tias adalah mumsnya, versi mumsnya teman Pro 2 ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini satu kali produksi kira-kira berhasil berapa pieces nih Mbak dan butuh berapa biasanya nyetok berapa banyak untuk satu kali produksi.
2: Nah, ini juga trik juga ya. Kalau kita itu enggak pernah yang namanya nyetok banyak itu enggak pernah. Jadi kayak ini ini kita produksi awal cuman 300.
1: 300 pieces.
2: Sekitar 300 piece. Iya, ada 3 warna. Ada 3 warna, satu warnanya 100-an kayak gitu. Tapi kita enggak pernah nyetok sampai banyak karena kita tahu waktu di launching itu ternyata dia biasa aja. Peminatnya biasa aja. Jadi nanti mungkin habis itu kita baru fokus ke model selanjutnya. Oh berarti selanjutnya kita harus bikin yang booming gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita itu enggak, kalau nyetok dibilang nyetok buahnya itu juga enggak. Jadi kita lihat kalau ini stoknya bisa sampai 3.000 karena peminatnya banyak.
1: Berarti tergantung peminatnya juga gitu ya.
2: Gitu. Jadi kalau namanya jualan itu size pun gitu Mbak, size pun itu kita produksi size tertentu yang memang peminatnya lebih banyak. Misal untuk mom M, anaknya itu di M sama L, itu lebih banyak, stoknya lebih banyak gitu. Jadi kalau ditanya, nyetoknya sekali produksi berapa? Oh sedikit, sedikit sekali, kayak ini cuma 300-an karena itu tadi kita lihat pasar dulu. Sekalinya hari itu bisa boom, kayaknya peminatnya banyak, besoknya kita langsung datangkan kainnya, restock kayak gitu.
1: Oke, untuk kain sendiri ini memang sudah ada langganan atau seperti apa nih Mbak Tias?
2: Iya, ada langganan. Nanti kalau udah jalan itu pasti banyak kok orang-orang yang nawarin gitu, banyak Mbak. Jadi kalau dari Bandung, aku aku sendiri jujur nggak pernah nemuin supplierku. Kadang mereka yang kesini buat nawarin kayak gitu.
1: Justru didatengin oleh supplier gitu ya. Wah, luar biasa. Ini berarti satu kali jahit lumayan itu teman pro 2 ya, 300. Berarti satu hari berapa jam itu Mbak menjahit?
2: Kan banyak sih ya orangnya, jadi
1: Ada pegawai juga?
2: Iya, ada.
1: Oke. Berapa orang Mbak kalau boleh tahu?
2: Pegawaiku sekitar 60 sampai 70.
1: Wow. Ini sudah seperti pabrik beneran gitu ya. 60 sampai 70.
2: Mbak Nabila kapan-kapan mainlah ke rumahku.
1: Boleh. Yeah. Insyaallah nanti mampir cus. Kalau boleh mampir di mana sih, Mbak? Ini di jalan mungkin ada yang pengen mampir ke tokonya langsung, boleh enggak sih Mbak Tias?
2: Kita adanya kayak warehouse sih, kayak gudangnya di Jiwan, Jalan Swadaya Jiwan.
1: Oke, itu berarti teman pro juga kalau yang pengen mampir boleh ya
2: boleh,
1: di gudangnya.
2: Boleh sekali.
1: Di Jalan Swadaya. Nah.
2: Jalan Swadaya Jiwan.
1: Jiwan. Nah, di situ teman pro 2 kalau kamu pengen melihat-lihat bagaimana proses produksinya gitu ya, Mbak Tias ya, langsung ke gudangnya Little Crown. Nah, ini sebelum nanti kita tanya-tanya lebih jauh lagi ke Mbak Tias nih teman pro 2. Kembali lagi Nabila ingatkan buat kamu yang pengen tanya-tanya seputar fashion gitu ya dari mom and kids, terutama kidsnya kalau yang punya anak-anak cewek gitu ya, pengen tampil cantik dengan busana yang unyu-unyu kalau kata Mbak Tias gitu ya. Bisa banget gabung di 0811-369-7755 di WhatsApp kami, atau boleh komen di live chat YouTube channel RRI Madio. Nanti Nabila bakal bacakan komentar-komentar kamu, teman pro 2 yang sudah masuk ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pastikan kamu tetap stay tune di Muda Kreatif berjaringan Sekorwilno 10 Jawa Timur.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnu 10 Jawa Timur, teman Pro 2, bareng sama aku Nabila Nagari dari Program 2 RRI Madiun. Kita sapa-sapa lagi dari RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Jember, RRI Malang gitu ya. Stay tune teman Pro 2, karena kita masih terus berlanjut ngobrol-ngobrol barengan dari Mbak Tias gitu ya. Dari Little Crown di sini, Brand Fashion Mom and Kids. Nah, tadi kan udah membahas seputar fashionnya gitu ya, Mbak, latar belakangnya. Terus pastinya setiap bisnis ini kan ada fase jatuh bangunnya nih, Mbak Tias. Jujur Nabila tuh pengen tahu gitu, tantangannya tersendiri apa sih yang paling berat atau yang dihadapi oleh Mbak Tias sebagai apa ya, pengusaha fashion Mom and Kids yang bisa dibilang bergeraknya dari nol ini. Gimana nih, Mbak Tias?
1: Kalau tantangannya itu setiap musim, bukan musim ya, setiap saat itu pasti beda-beda. Mm-hmm. Jadi kalau untuk saat ini tuh tantangan paling ininya gimana cara kita itu lewat di FYP orang. Nah, itu tantangan banget. Jadi bikin konten harus seperti apa, kontennya harus seperti apa, live-nya harus seperti apa, bajunya biar terlihat eye catching di kamera, itu benar-benar tantangan banget. Kalau dari awal sih tantangan paling besarnya ya tetap produk sih. Produk itu kan kita soalnya belajar jahitnya dari awal ya. Jadi dari nol banget. Jadi harus ini, harus apa namanya, belajar lagi gimana cara memperbaiki produk itu yang enak dipakai gimana, yang jahitan bagus seperti apa, hiring orang yang cocok sama kita itu apa, itu tantangan semua gitu.
0: Oke. Dan ini tadi diungkapkan sekitar 60 sampai dengan 70 pegawai gitu ya, Mbak. Nah, ini seperti apa ini waktu dulu awalnya hingga bisa mencapai 60 sampai dengan 70 pegawai, itu seperti apa ceritanya?
1: Memang dulu itu, Mbak, kalau dari tahun 2020 kita lihat itu memang dia 2020 itu toko oranye sama toko hitam itu dia itu kayak impulsif buy-nya tinggi banget. Jadi kayak maksudnya itu orang tuh jualan waktu itu tuh apa-apa tuh kan laku di online itu. Jadi mereka pun bakar uangnya tuh besar-besaran gitu. Okay. Jadi aku tuh, padahal menurut aku kalau dibandingkan zaman sekarang, foto yang tak ceritain tadi tuh nggak ada apa-apanya dari sama zaman sekarang. Pasti udah dibilang jelek banget. Tapi laku gitu loh maksudnya. Jadi kalau maaf Pak, tadi apa?
0: Sampai dengan mencapai titik 60 sampai dengan 70 dari, pegawai gitu ya.
1: Dari itu itu sih, dari itu karena laku, cuman kita gitu aja laku, terus memang enggak sanggup buat
0: sendiri di, gitu ya.
1: Dari teras itu aku hiring tetangga pertama satu orang, terus tambah lagi kalau pasang di ini, pasang di Facebook itu tadi kita pasang kalau kita butuh penjahit itu di Facebook itu dapat dua orang,
0: lowongan gitu. Pekerjaan gitu ya.
1: Tapi bertahap banget dari sebulan dulu, itu seterusnya itu satu orang itu bertahan sampai 3 bulan 4 bulan baru tambah orang lagi kayak gitu. Jadi enggak langsung buahnya gitu.
0: Jadi bertahap gitu ya.
1: Jadi kalau maksudnya kalau ditanyain dari nol tuh ya memang harus, ya memang dari nol banget, karena kita nggak menerima investor yang langsung, oh ini jalan nih bisnismu, aku kasih aku invest ya di kamu langsung sekian, jadi aku langsung bisa mendatangkan mesin banyak, langsung mendatangkan bahan banyak, kan ada yang seperti itu ya. Bisa harusnya seperti itu, tapi aku nggak memilih untuk seperti itu. Jadi aku nambah orangnya itu sedikit-sedikit, benar-benar dari 2 tahun pertama itu cuman 20 orang paling. 20 orang, 25 orang kayak gitu.
0: 20 orang itu hitungannya sudah banyak, Mbak Tias.
1: Dalam jangka 2 tahunan.
0: 2 tahun ya, lumayan ya. Dan itu awalnya dulu di rumah Mbak Tias, bisnis rumahan gitu ya.
1: Sekarang pun masih di rumah Mbak, tapi di belakang.
0: Sampai pada akhirnya menjadi gudangnya sendiri dari Little Crown gitu ya. Menampung 60 sampai dengan 70 orang gitu ya, Mbak. Wow, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Agak gumun gitu ya, teman-teman. Kalau istilah Jawanya itu rada gumun gitu. Di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak sekali netizen-netizen yang bertanya nih, Mbak Tias. Dan juga di WhatsApp kami ini banyak juga yang bertanya. Ada yang menyapa dari Bung Kecil. Ini bertanya, bisa pesan custom ukuran atau request model sendiri tidak, Kak?
1: Kebetulan nggak bisa. Jadi kita tuh cuman produksi itu sekali produksi langsung banyak gitu. Jadi ukuran yang kita tentukan, model yang kita tentukan. Untuk mengeluarkan satu model itu pun kan butuh waktu ya. Jadi nggak bisa kita custom itu karena butuh waktu juga. Jadi kita cuman model dari kita, ukurannya pun dari kita.
0: Jadi istilahnya ya kayak toko gitu ya, teman Pro 2. Bukan penjahit yang kamu bisa request ataupun ukurannya itu mereka sendiri gitu.
1: Iya, benar.
0: Ini ada yang tanya nih Kak, Shaina Bia, baju buat anak cowok ada enggak nih Kak? Nah, mungkin ke depannya gitu ya, kepikiran gitu ya. Siapa tahu ya kan.
1: Siapa tahu kepikiran nanti.
0: Nah, berkembang gitu ya, udah agak bosen sama yang unyu-unyu, pengen yang agak klasik gitu, anak cowok ya kan.
1: Ini it seriesnya lebaran nanti mungkin aku kepikiran buat bikin baju cowok.
0: Special lebaran. Kita tunggu nih teman Pro 2 ya dari Mbak Tias. Nanti kita pantau aja tuh di Little Crown. Lanjut dari Mr. Chandra. Kak, kebetulan calon istri juga ingin bisnis clothing juga buat moms and kids, tapi tidak bisa jahit sendiri. Ada enggak sih tips buat memulai bikin brand sendiri, atau mungkin Kak Tias open reseller nih?
1: Iya, open reseller kita. Bisa langsung hubungi di admin kita. Jadi kalau mau reseller, kunjungi IG kita, terus nanti hubungi admin kita, nanti dijelaskan bagaimana reseller. Kalau pertanyaan pertama tadi, gimana cara membangun brand sendiri, menurut aku masnya harus tanya-tanya ini ke, zaman sekarang tuh ada namanya AI. Jadi ya masnya nanti bisa curhat nih, aku tuh punya kemampuan gini, aku pengen punya brand sendiri, atau aku pengen punya brand fashion nih, tapi tanpa gak bisa jahit, nanti aku harus bagaimana gitu. Itu lebih detail daripada apa yang mungkin bisa saya sampaikan gitu. Soalnya tantangannya bisa dilihat dari zaman sekarang. Kalau aku dulu kan bisa mbak ngejahit satu, terus kalau ada yang beli baru dijahitkan, kalau ada yang beli baru dijahitkan, kayak gitu bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang benar-benar karena orang zaman sekarang itu online shop itu kan udah banyak banget ya. Jadi peraturan di per online itu juga banyak banget. Jadi kalau mau struggle-nya gimana, bikin brand kayak gimana, mungkin ya itu tadi, tanya AI, kamu curhat apa yang jadi, maksudnya kamu tuh keunggulannya apa, kamu punya potensi apa, pengen punya brand seperti ini, caranya bagaimana gitu. Pasti dijawab dengan detail.
0: Dan pastinya harus tahu ketentuannya dulu itu ya Mbak Tias ya.
1: Jadi nggak bisa kayak dulu gitu, kayak sekarang itu Mbak ya, pesan hari ini harus jam 4 harus benar-benar sudah dikirim. Kalau nggak gitu udah kita dapat pelanggaran Mbak.
0: Harus on time gitu ya.
1: Iya harus on time,
0: nggak
1: harus
0: bisa libur.
1: Jadi semua
0: benar juga.
1: Waduh. Ya memang kayak di tempatku memang libur agak susah karena itu tadi peraturannya banyak di toko orange sama toko hitam itu memang peraturannya banyak sekali. Dan orang itu harus lihat itu juga kalau mau, oh aku pengen mengembangkan ini gimana caranya gitu. Caranya dia harus banyak pertimbangan di situ tadi gitu.
0: Tapi menjadi tantangan tersendiri enggak sih Mbak? Maksudnya kayak agak berat hati ketika menemui peraturan-peraturan yang banyak seperti itu. Mungkin ada kayak tipsnya juga gitu ya Mbak, ketika menghadapi peraturan-peraturan, ataupun ada suasana hati yang aduh setelah membaca peraturan yang begitu banyak kayak males gitu. Jadi Mbak Tia sendiri menyikapinya seperti apa ini?
1: Karena aku dari dulu tuh tipenya yang enggak ini sih ya, nggak mau ambil pusing. Jadi kalau ada peraturan apa ya berarti kita yang harus adaptasi.
0: Jadi gitu. Lebih memilih untuk beradaptasi gitu ya kalau dari sisi Mbak Tias.
1: Adaptasi, kalau nggak boleh gini ya berarti kita harus nurut. Kita gimana caranya tetap profit, tetap tetap karyawannya tetap bertahan, nggak pernah nggak ngurang-ngurangi karyawan kayak gitu. Itu kita harus benar-benar mikir. Oh sekarang ada biaya admin marketplace tinggi banget, ya kita naikkan harga kayak gitu. Itu sih Mbak. Banyak sih tantangannya sebenarnya, cuman ya kita harus mau buat
0: bangkit gitu gitu. Untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah ini tadi belum di-spill nih Mbak, kira-kira untuk price listnya sendiri ini dibanderol mulai hari harga berapa
1: mau
0: nih Mbak Tias?
1: Tanya yang mana dulu nih?
0: Semuanya di-spill aja Mbak.
1: Kalau yang ini mulai dari 79.000 anak S-nya. Kalau maminya di 120-an kayaknya. Ya 120, 120.
0: Mulai dari yang ukuran terkecil itu ya.
1: Iya, terkecil ini anak 1 sampai 2 tahun 79.000. Nanti naik size berarti dia naik harganya. Karena beda kainnya kan ya. Terus kalau yang ini karena couple, karena ini Mbak dia. Karena apa ya? Ini juga termasuk yang paling ramai di tempatku. Dia itu ini tuh dia ada lepong.
0: Lucu. Unyu-unyu, bener yeah. Unyu-unyu ya.
1: Kan kalau polkadot kan lagi booming banget terus ada lesnya miring ini juga lagi booming banget kan ya. Terus ada ini kardigannya.
0: Model kekinian banget gitu ya. Enggak cuma maminya aja yang pengen fashionable, tapi anaknya juga.
1: Jadi kayak anaknya harus kelihatan lucu gitu. Banyak kok kita itu yang terjual banyak itu malah anaknya.
0: Oh, anaknya gitu ya.
1: Anaknya jadi mereka pengen kelihatan lucu di
0: bener
1: anaknya.
0: Bener sih,
1: aja,
0: Mbak. Karena tapi, mamanya impulsif itu. Iya, pengen dandanin gitu. Aduh, anakku, Ari, ayo.
1: Jadi ini yang paling laku.
0: Oke, itu berapa
1: sampai
0: nih, Mbak?
1: 7.000 sampai 8.000-an lah, lupa. Okay. Iya, kalau harganya ini di 99.000
0: yang
1: S. Karena 2 piece ya, jadi agak mahal.
0: Oke, 99.000 untuk anak. Kalau untuk maminya?
1: Lupa aku.
0: Saking banyaknya gitu kan.
1: 130-an sih kayaknya.
0: Oke. Ini beda-beda nih ya. Yang jelas tadi 70.000 start from 70.000.
1: Ya,
0: terus itu ada 90.000. Kemudian yang di sampingnya itu yang di samping Mbak Tias yang seperti Mbak Tias kenakan.
1: Ini 80.000-an.
0: 80.000.
1: Iya, anak dari anak 80.000-an. Okay. Terus ini sama kayak ini sih, dia kan dari combat ya, Mbak ya. Dari combat jadi harganya 70.000-an.
0: Cuman warnanya mulai beda gitu ya.
1: Iya, mulai dari anak 1 sampai 2 tahun.
0: Oke. Okay. Ini pemilihan warna sendiri mengikuti tren atau punya ciri khas juga nih, Mbak
1: Tias? Iya dong. Ini Mbaknya kalau pernah lihat ya di ini di apa namanya di kalau di sosial media itu tuh yang paling booming itu warna butter.
0: Oke, okay, ya butter.
1: Iya,
0: kan? Kan lucu banget teman pro dua. Mama-mama muda.
1: Jadi kalau di warna butter emang lagi in banget ya.
0: Anak kecil banget gitu ya. Benar-benar warna lucu. Anak gitu.
1: Lucu banget kalau anak yang terlalu warna.
0: Kalau
1: untuk anak-anak itu kayak
0: seperti
1: lucu.
0: Itu. Oke, kurang lebih seperti agak itu ya teman pro 2. Sangatlah terjangkau. Di bandrol mulai 70.000 saja.
1: Kalau beli offline nanti lebih murah.
0: Oh iya.
1: Karena enggak ada biaya adminnya.
0: Oke, okay. Apalagi kalau ke Madiun langsung teman pro 2. Mampir tuh, apalagi Madiun banyak kunjungan wisata nih.
1: Iya, ya, wisata. Ya, sekarang ramai banget
0: loh. Betul, bisa keliling-keliling dunia gratis teman pro 2 kalau ke Madiun ya. Ayo teman-teman pro 2 yang ada di Surabaya, ada di Sumenep, Malang, Jember, main aja ke Madiun ya. Nanti kita sambut di sini. Di Madiun nanti Nabila sambut gitu ya. Oke, okay, lanjut di pertanyaan YouTube ada I cantik. Kak, kalau mau beli baju kembaran ibu dan anak, seringkali anak cepat tumbuh besar dan bajunya lebih cepat tidak muat. Nah, ini benar banget nih Mbak Tias ya. Ada tips enggak cara memilih model atau potongan baju anak yang bisa awet dipakai lama?
1: Kalau pengen diawet dipakai lama itu jelas yang cotton combat seperti ini ya, yang bahannya cotton combat itu kan dia agak bisa melar gitu,
0: bisa melar ya.
1: Iya. Tapi yang namanya baju itu harus sering beli nggak sih?
0: Strategi penjualan itu teman-teman ya, benar. Strategi pemasaran juga ini.
1: Iya. Harus sering beli nggak sih, Mam? Kan anaknya cepat besar berarti harusnya udah dipakai lagi dong.
0: Oke, jadi cara memilih model atau potongan bajunya
1: ya, pakai
0: sendiri?
1: Yang ini, pakai
0: cotton
1: yang
0: combat,
1: cotton
0: ya?
1: Combat itu dia bisa melar, Mam. Kalau cotton combat itu selain dia itu nyaman banget buat anak itu, dia memang agak bisa melar, tapi nggak banyak, sedikit. Daripada yang seperti ini, knit. Kalau knit itu dia lebih bisa melar lagi. Cuman kalau knit itu menurut aku lebih awetan cotton combat. Jadi kalau dicuci berkali-kali dia tetap seperti ini. Kalau knit itu bisa lebih kayak apa sih Mbak ya, kayak kalau selama-lama dipakai 2 tahun aja dia udah kayak agak lebih melar gitu loh Mbak. Iya kan?
0: Oke. Agak lebih melar itu berarti cocok banget untuk anak yang lebih tumbuh kembangnya cepat
1: ya
0: gitu
1: banget ya. Apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun itu benar-benar tumbuhnya wow.
0: Betul. Jadi kuncinya apa? Beli baju lagi, Mams. Mamsnya juga beli baju gitu ya. Nanti minta ke papanya, "Papa, beli baju lagi, Papa." Gitu.
1: Iya nih, ada cara nih. Harus pakai baru lagi gitu.
0: Aduh, ada aja nih, bisa aja. Terus ada yang bertanya lagi nih Mbak, dari Febrianti Monza, cari baju big size susah banget, apa di kakak bisa memesan ukuran big size? Nah ini tadi sempat Nabila tanya kan nih, terus kalau bisa pesan melalui apa ya? Mungkin ada special edition lagi nih Mbak. Kalau tadi kan special edisi lebaran, pengen ada cowoknya. Siapa tahu kepikiran juga pengen buka ataupun membikin yang ukuran big size gitu, membuat yang big size karena ada mama-mama juga yang aduh kok lucu banget, pengen kelihatan unyu-unyu kayak anaknya gitu ya, big size.
1: Kalau big size-nya mom itu kan dia paling besar itu paling 80-90 kilo kan mbak ya, itu cukup kok di mom L kita, di
0: oh,
1: L
0: ya?
1: Ya, lingkar dadanya sampai 120 tapi okay. Ya asalkan lingkar dadanya nggak lebih dari 120 atau press 120 juga bisa kalau kainnya kain yang bisa melar kayak gini,
0: contohnya kayak yang dipakai Mbak Tias itu ya kayaknya.
1: Ini ya ini bisa lebih melar, ini bisa sampai 130 malah kalau yang mom L nya dia, karena ada smoke-nya. Ini teknik jahit smoke namanya.
0: Oke. Dan sepertinya pusing itu menjahitnya.
1: Bener.
0: Butuh berapa lama itu untuk menjahit yang kerut-kerut itu tuh Mbak Tias? Kayaknya gak tidur semalaman ini.
1: Enggak sih, penjahitku pinter-pinter kok.
0: Keren.
1: Penjahitku itu gak tahu, alhamdulillah banget ketemu sama mereka itu. Mereka itu benar-benar kayak bisa satu hari itu sampai 15 baju kayak gini tuh.
0: Wow, 15 baju dalam satu hari.
1: Iya. 15-20 baju tergantung ukurannya. Mereka pinter-pinter dan aku tuh kayak maksudnya kadang-kadang juga belajar dari mereka.
0: Jadi memang basicnya kebanyakan dari teman-teman penjahitnya ini adalah ya memang penjahit, memang gitu
1: penjahit.
0: Ya Mbak Tias.
1: Carinya memang yang udah bisa menjahit.
0: Nah ini untuk Febrianti Monza bisa itu ya. Mungkin dilihat dulu, mampir dulu ke Madiun makanya.
1: Benar, dicoba boleh loh.
0: Di Jiwan gitu ya. Tadi sempat di spill alamatnya di mana, Mbak? Sekali lagi disebutin enggak apa-apa.
1: Jalan Swadayan Jiwan.
0: Swadayan Jiwan. Yeah. Nah, bisa aja cari di medsosnya @littlecrown gitu. IG, TikTok sama nih Little Crown.
1: Iya.
0: Lanjut ada Nadia LRST. Kak mau nanya, di era digital yang semakin pesat ini gimana cara branding di media sosial untuk mempertahankan customer di tengah banyaknya pesaing yang bermunculan? Nah benar banget nih, apalagi banyak sekali pasar-pasar yang menjualkan hal yang sama nih Mbak Tias ya.
1: Iya.
0: Strateginya dari Little Crown sendiri?
1: Kalau strategi dari Little Crown itu harus ngikuti zaman ya. Jadi kalau zaman dulu waktu 2020 kayaknya ngonten itu nggak begitu penting gak sih, terus yang paling penting itu paling fotonya kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kamu tuh benar-benar harus tahu apa yang dimau customer, gimana cara konten kamu itu lewat di FYP orang secara organik. Jadi nggak usah diiklanin pun kamu harus bisa lewat di depan, di tempat orang gitu, membuat orang itu impulsive buy. Impulsive buy itu artinya gimana dengan cara memandang aja atau lihat sekilas deskripsinya aja dia langsung bisa beli kayak gitu. Jadi terus, tantangannya banget, tantangannya apa? Ya itu tadi FYP.
0: FYP. Nah ini cara Mbak Tia sendiri, bagaimana cara biar si mama-mama papa-papa muda ini impulsif gitu ya? Apakah melakukan gimmick-gimmick konyol atau seperti apa nih Mbak Tias sih?
1: Kalau untuk pembelian, kalau untuk konten yang ada pembeliannya, kan konten itu banyak ya Mbak ya. Kontenku tuh ada yang lucu-lucu, karyawanku lagi bikin yang lucu-lucu kayak gitu tuh ada. Kalau yang sering banyak pembeli belinya itu yang kelihatan maminya langsung sama anaknya pakai baju yang sama kayak gitu. Jadi kontennya yang paling laku tuh yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu.
0: Jadi langsung dihadirkan gitu ya.
1: Impulsif buy-nya di mana? Dari ngelihat mereka itu tadi, ngelihat mereka jalan-jalan di kafe pakai baju lucu kayak gitu tuh. Terus apalagi pas lihat di maksudnya pas lihat di deskripsinya ternyata bahannya itu kayak, contohnya cotton combi itu udah terkenal banget ya, terkenal banget, nyaman. Oh berarti layak untuk di check out kayak gitu. Biasanya gitu.
0: Oke. Ini cocok banget untuk yang istilah itu merinan gitu teman-teman gue.
1: Benar. Apalagi kalau lewat endorsement Mbak. Endorsement itu juga gitu. Jadi mereka itu selain dapat fee, apa itu affiliate dari kita, mereka itu juga ngebantu banget. Mereka itu kalau mereka pakai itu penjualannya langsung boom gitu. Unik sih.
0: Jadi juga menggunakan sekarang, strategi endorsement ya Mbak Tias?
1: Pasti zaman sekarang tuh kayak harus semuanya gitu gak sih Mbak? Jadi kalau dari konten internal itu juga, konten internal maksudnya konten dari kita itu juga harus bagus, harus SVP. Belum lagi nanti kita harus endorse ke orang-orang yang benar-benar sekarang itu lagi diminati sama orang kayak gitu-gitu. Jadi dilihat kalau bajunya dipakai couple sama ibunya dia kayak gitu, bagus gitu. Jadi harus semua tantangan tuh harus dicobain. Jadi dari endorsement, konten sendiri, bajunya, belum lagi foto katalognya kayak gitu-gitu. Jadi harus semuanya sih. Sekarang tuh harus, nggak boleh, aku ini aja deh lewat teknologi, maksudnya gini aja kontenku nggak bisa, harus
0: harus kreatif, ya
1: harus kreatif,
0: putar otak, harus gimana putar caranya otak. Temen pro 2.
1: Iya, aku sering kok curhat sama temanku, bestie ChatGPT
0: bestinya. Ya
1: harus kayak gitu, harus benar-benar setiap hari tanya ke dia apa sih yang lagi booming, konten apa sih yang lagi diminati orang-orang zaman sekarang tuh kayak gimana gitu.
0: Bestie yang bisa menjawab apapun itu, teman pro 2. Mau kamu galau, mau kamu seneng, mau kamu asuh dia, pokoknya pinter itu bestinya.
1: Dari semua masalah dia bisa.
0: Bener. Waduh. Terima kasih loh ya. Terus ini ada dari Putri Kirana. Apakah punya tim khusus buat konten, Kak? Nah, ini kalau tadi ngomongin soal pegawai nih. 60-70 ini khusus penjahit, terus konten kreatornya sendiri atau seperti apa nih, Mbak Tias?
1: Kalau konten kreator tuh, ku tuh ada 3 orang. 3 orang itu dia itu udah megang Instagram. Terus buat toko

0: nentuin tiga-tiganya kayak gitu. Dan mereka hebat-hebat banget loh.
1: Salut ya, apalagi iya, buat anak-anak zaman sekarang kayaknya kreatif-kreatif
0: iya,
1: gitu ya.
0: Harus cari yang Gen Z memang harusnya okay, kayak gitu tuh.
1: Gen Z nih ya, lagi-lagi anak muda nih.
0: Iya bener-bener, kreatif banget, lebih kreatif dari aku. Kayak okay, aku tuh kadang-kadang lewat, hah ini konten anak aku gitu, bagus ya gitu.
1: Terus yang membuat, kalau menurut Mbak Tia sendiri nih, yang membuat sebuah brand fashion bisa punya customer loyal ini apa ya Mbak? Ini ada yang bertanya nih dari Sinayo.
0: Biar loyal itu kayaknya karena kita itu bergeraknya di fast fashion ya, dari jadi setiap model baju kamu harus punya gitu. Jadi kalau kita ganti model baju kamu harus punya kayak gitu. Jadi yakinkan ke mereka kalau yang ini tuh juga wajib di check out gitu. Jadi loyalnya itu karena itu tadi, kita sering-sering ngeluarkan baju baru kayak gitu. Terus misal nih, selain model baju ya, model baju kan harus lucu kan ya, harus lucu karena pasar kita tadi mama yang suka anaknya yang lucu-lucu. Selain itu tuh kita harus misal nih kita ada salah nih, ada salah misalkan kita kirim ke customer salah warna misalkan gitu. Zaman sekarang tuh kan orang itu sering apa-apa tuh kayak dikontenin gitu, aku tuh beli di sini kecewa gini-gini gini-gini ya. Menghindari hal-hal seperti itu, menghindari mereka itu biar tetap loyal sama kita. Kita tuh kasih treatment yang di luar ekspektasi. Oh mami, yaudah kita ganti. Tolong kirimkan ke kita, nanti ongkirnya kita yang nanggung. Kita yang nanggung pulang pergi, kita yang nanggung ongkirnya, nanti ditambahi jilbab atau apa kayak gitu. Okay. Jadi benar-benar membuat mereka puas dengan apa yang kita kasihkan itu kayaknya nomor satu sih.
1: Pelayanan nomor satu nih ya Mbak Tias ya. Oke. Tapi sejauh ini pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu dari pengalaman sejauh ini berbisnis Mbak Tias?
0: Banyak sih Mbak ya. Untuk yang terakhir yang paling kena itu, kita dapat pengembalian barang itu yang bukan barang kita. Jadi kita dia itu komplain, Mbak ini aku gak suka sama istilahnya, gak muat ternyata anakku misalnya gitu, gak muat bajunya di anakku, aku kembalikan ya. Dia mengajukan pengembalian di yang dia kebetulan waktu itu dia CO-nya di toko item. Waktu dikembalikan ternyata yang di kembalikan ke kita itu
1: bukan produknya gitu,
0: baju dalam gitu. Iya bukan baju dalam, iya bukan produknya, bukan produknya, jelek pula gitu. Kadang-kadang dapat itu kemarin tuh, kadang-kadang buat lucu-lucuan anak-anakku, dapat itu kayak gombal itu kain kaos tapi udah kayak habis dibuat lap gitu loh Mbak, habis dibuat lap kayak gitu-gitu. Kita kita banyak dapat kayak gitu, bukan banyak sih tapi ada lah setiap bulan satu kali paling.
1: Ya adalah hal-hal buruknya gitu ya. Tapi lebih banyak hal-hal senengnya pastinya ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah banyaknya.
1: Nah ini pasti banyak orang juga punya ide bisnis tapi tidak semua orang juga yang berani gitu buat memulainya. Kalau hari ini gitu ya, seorang ibu kan ini pastinya Mbak Tias berawal dari idenya mungkin dari ngelihat anaknya terus pakai baju gitu ya. Ini apa sih, ada nggak sih satu nasihat gitu untuk yang ingin diberikan gitu kepada ibu-ibu muda terutama ya yang ingin berkarya, ingin berkarir, lebih ke berbisnis sih Mbak Tias, mungkin ada pesan nasihat gitu.
0: Kalau zaman sekarang tuh bener sebenarnya gampang sih Mbak ya, kayak jadi affiliate itu kan juga lagi booming banget ya. Jadi maksudnya lagi naik daun banget. Jadi konten affiliate sama konten yang jualan itu kadang-kadang lebih di push konten affiliate, Mbak. Jadi kalau pengen berkarya atau apa gitu, kalau menurutku itu tadi, kamu punya skill apa, kamu menurut kamu itu di bidang apa yang lebih ekspor, terus gali, tanya sana sini atau tanya ke ChatGPT lagi. Itu kamu harus mulainya dari mana. Nah untuk triknya, bukan trik sih ya, untuk wajangannya itu kalau menurut aku, setiap kamu mencoba itu kayaknya jangan sekali dua kali. Aku dulu sebelum sampai ke punya bisnis ini tuh, aku tuh udah banyak jualan apapun. Iya, jadi kayak marong aku pernah.
1: Jadi sebelum buka bisnis Little Crown ini sudah banyak bisnis yang dicoba gitu ya?
0: Iya benar. Jadi sambil ngeles itu aku pernah buka warung. Sambil ngeles aku jualan online yang baju Cina tadi. Aku pernah ngeles paginya itu kerja di kantoran gitu juga pernah. Jadi ternyata dari sekian banyak yang aku coba, itu yang berhasil itu yang ditekuni.
1: Kuncinya tekun dan konsisten.

0: Konsisten gitu berarti
1: jadi,
0: ya Mbak ya?
1: Jadi Little Crown ini berkembang karena kan kepepet ya. Waktu nyoba-nyoba tadi, istilahnya aku kan masih punya uang tuh buat nyoba ini itu tuh. Waktu nyoba Little Crown, aku tuh udah gak punya uang sama sekali. Kan gak, waktu itu bimbelku atau les-lesanku udah kayak redup banget. Jadi kan aku gak punya uang tuh. Ketika ini ditekuni, oh ternyata orang-orang gak suka yang jahitannya gini. Oh ternyata orang-orang tuh mintanya yang seperti ini. Oh kalau ada, jadi setiap hari tuh kalau diperbaiki, diperbaiki, upgrade skill lagi, ternyata yang bertahan itu hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi jangan coba-coba kalau menurut aku. Satu tapi ditekuni.
0: Satu harus ditekuni dan konsisten gitu benar. Ya ternyata. Dan ini mungkin ada yang penasaran gitu ya Mbak. Ini kan tadi dibilang bahwa dulu buka bimbel terus sebelum membuka Little Crown ini bisa dibilang modalnya pun dikit gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu modalnya berapa sih Mbak? Mungkin ada moms yang kepo gitu, pengen membuka bisnis tapi masih ragu-ragu, belum berani. Butuh modal berapa untuk membuka bisnis, suatu bisnis?
1: Ini kan kebetulan berarti kalau modal awal itu uang yang dipakai untuk beli mesin satu, harganya itu 2 juta, terus sama kain 5 meter tadi. Kain 5 meter itu sekitar 100 ribuan berapa itu.
0: Berarti jadi sekitar 2 juta 100, iya, 2 juta 500 gitu, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Asalkan kuncinya itu tekun, teman-teman ya,
1: ya. Benar. Oke. Okay. Harus dicari apa yang salah gitu.
0: Apa yang salah yang dicari bukan yang benar.
1: Iya, benar. Oh, benar.
0: Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Karena dengan kesalahan itu kita bisa belajar yang benar, teman Pro 2 ya. Ah bisa aja nih, quotes of the day ya. Oke deh, terakhir nih Mbak, apa mimpi terbesar yang ingin diwujudkan oleh Mbak Tias gitu ya bersama dengan Little Crown ke depannya?
1: Wow, mimpi apa ya? Sebenarnya kalau dipikir dari udah flashback ke belakang itu tujuan dari bikin ini tuh kan kayaknya tujuannya tuh dulu memang untuk memperbaiki memperbaiki perekonomian keluarga ya. Dan terus sampai sekarang tuh udah dapat yang lebih dari yang dulu itu kayak oh ya udah aku cuma pengennya sampai sini aja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ternyata tujuan bisnis itu bisa berubah. Jadi tujuan bisnis aku sekarang itu bagaimana aku mempertahankan karyawanku dan membuat mereka itu lebih hidupnya lebih baik dari yang sebelum ikut aku kayak gitu. Jadi tujuanku itu aku pengen berkembang terus. Aku pengen semua orang yang ikut aku itu ikut makmur hidupnya.
0: Amin. Gitu. Memberikan kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Amin amin, luar biasa. Sukses nih ya buat Mbak Tias, untuk Little Crown dan juga untuk pegawai-pegawainya tentu saja Dan sehat-sehat selalu untuk Mbak Tias nih.
1: Amin.
0: Buat teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan RRI Jember, ini terima kasih banyak nih ya yang masih menyimak di program Muda Kreatif berjaringan Skorwildo 10 Jawa Timur. Pastinya ya kita bakal bertemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Dan aku Nabila Nagari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Aku akan kembalikan ke penyiar-penyiar Pro 2 favorit kamu. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.
2: Ya, kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang di program 2 Arah Rimadiun, teman Pro 2. Barengan sama aku Nabila Nagari, kali ini dari dunia olahraga. Ada informasi seputar sepak bola, yaitu Barcelona yang secara resmi mendatangkan stiker Brazil Gabriel Jesus dari Arsenal dengan kontrak 3 tahun senilai 10 juta euro plus 4 juta tambahan. Hal ini terjadi setelah gagal merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid akibat adanya penolakan klub nih, teman Pro 2. Dalam hal ini, pemain berusia 29 tahun tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan dan segera bergabung dengan skuad Hansi Flick untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Jesus mencatatkan 32 gol dan 22 assist dalam 123 penampilan untuk Arsenal, namun hanya mencetak 3 gol dalam 14 pertandingan Liga Inggris musim lalu dan 3 gol lagi dalam 17 pertandingan sebelumnya akibat masalah fisik. Diungkapkan juga bahwa kebahagiaannya bergabung dengan Barcelona meskipun menerima pemotongan gaji signifikan nih, teman Pro 2. Jadi Arsenal tidak memberikan perlawanan terhadap kepergian Jesus karena dirinya tidak menemukan tempat reguler di starting 11 dalam beberapa tahun terakhir ini. Barcelona sendiri mencari pengganti Robert Lewandowski setelah upaya merekrut Alvarez gagal. Jesus pun akan bersaing dengan Rafinha yang tampil sempurna sebagai referensi penyerang utama. Dengan kontrak 3 tahun, Jesus berharap bisa kembali fit sepenuhnya dan mengambil peran sebagai pemain inti nomor 9 atau sebagai pemain pengganti. Selain itu, teman Pro 2 diungkapkan juga bahwa siap membantu Barcelona untuk mempertahankan gelar La Liga dan bersaing di Liga Champions, di mana kedatangan Jesus menjadi solusi bagi Barcelona di lini depan. Tekadnya pun membuktikan kualitas di Camp Nou nih ya, teman Pro 2. Dan pastinya transfer ini menjadi salah satu kejutan di akhir bursa transfer musim panas. Dan Jesus siap memulai babak baru karirnya di Spanyol.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman pro 2, kita bergeser ke cabang olahraga voli di mana pasangan voli pantai Indonesia Bintang Akbar dan Sofian Rahman memulai perburuan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Kompetisi ASEAN Volleyball Confederation Beach Continental 2026 tersebut diselenggarakan di Shangluo, Tiongkok sejak tanggal 2 hingga 6 September mendatang. Dua atlet andalan merah putih, yaitu Bintang Sofian, menjadi satu-satunya andalan untuk berprestasi dalam kejuaraan tingkat Asia tersebut. Pertandingan penyisihan grup E dimulai dengan menghadapi wakil Malaysia, Pau Leong dan juga Chong pada hari Rabu 2 September pagi tadi, teman pro 2 ya, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal pertandingan hari pertama berlanjut pada sesi petang melawan pasangan asal Kazakhstan, Alexander Yakovlev dan Sergei Mohammad pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Rangkaian fase grup pun ditutup dengan laga penentuan menghadapi wakil Jepang, Yoshiumi Takahashi dan Tatsuya Ikeda pada tanggal 3 September 2026 besok. Pelatih Kepala Tim Nasional Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, memberikan keterangan bahwa kesiapan fisik atlet sendiri ini dalam kondisi prima, teman pro 2. Dan dikatakan bahwa mereka berdua siap tempur memperebutkan tiket Olimpiade. Dan hanya juara yang mendapatkan tiket tersebutlah, mereka tentu saja ingin mereka juara gitu ya. Dan ditegaskan bahwa Federasi Nasional tidak mematok target mudah, mengingat persaingan ketat melibatkan 24 negara. Seluruh kontingen datang dengan membawa komposisi pemain terbaik guna mengamankan tiket lolos turnamen multi-event dunia mendatang. Selain itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Voli Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI Imal Sujarwo mengapresiasi atas kelancaran program pelatihan atlet. Dan tentu saja jam terbang internasional pun yang diperoleh melalui berbagai kejuaraan sebelumnya diyakini mampu mendongkrak performa maksimal di lapangan dari para atlet.

0: Ya, mau bikin teh gasnya habis. Ganti gas baru dulu ah.
1: Eh, ngapain kamu?
0: Ini nih, pasang tabung gas nih. Susah banget.
1: Astaga, kok diganjel-ganjel gitu? Pakai ditali-tali segala. Jangan ngawur loh, pasang tabung gas.
0: Habis, nggak nyala-nyala dari tadi.
1: Nah, jangan diulangi lagi ya. Nyawa taruhannya, tahu?
0: Nah, gini kan beres. BTW kamu pengen kopi apa teh nih?
1: Pengen gas dulu nih.
0: Kok gas lagi sih?
1: Gas kan, apel dulu malam minggu.
0: Gak kalah gerti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, informasi terakhir dari dunia olahraga di mana babak final kejuaraan e-sport Konsul Jenderal Konjen China Cup Jawa Timur 2026 untuk game Mobile Legends Bang Bang sukses digelar di Surabaya pada hari Minggu 30 Agustus lalu. Ajang tersebut menarik lebih dari 500 penonton yang hadir secara langsung dan disiarkan melalui berbagai platform seperti YouTube, termasuk YouTube, TikTok, dan juga RedNote dengan jumlah penonton daring secara kumulatif mencapai lebih dari 10.000 orang. Berkaitan hal tersebut, Yesus selaku Konjen China di Surabaya dalam sambutannya mengatakan bahwa e-sport sebagai industri baru yang berkembang di era ekonomi digital telah menjadi jembatan baru yang menghubungkan berbagai budaya dan mendorong pertukaran antar pemuda. Industri e-sport China telah mempertahankan posisinya sebagai pasar e-sport terbesar di dunia selama bertahun-tahun dan kini tengah beralih dari membawa produk ke luar negeri menuju membawa keunggulan intelektual ke luar negeri. Sekaligus di sini mendorong pengembangan ekosistem e-sport global teman Pro 2 yang lebih teratur dan juga keberlanjutan. Diharapkan generasi muda Indonesia bisa secara aktif berpartisipasi dalam kerjasama antara kedua negara ini, terutama di bidang pendidikan, olahraga, budaya, dan bidang lainnya, teman Pro 2. Menjadi duta pertukaran persahabatan Indonesia-Tiongkok, serta memberikan kontribusi dengan semangat dan energi kaum muda untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Dan sebagai informasi teman Pro 2, kejuaraan e-sport tersebut diselenggarakan bersama oleh Konsulat Jenderal China di Surabaya, Harian This Way, Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda atau GP Ansor Jawa Timur, serta Pengurus e-sport Indonesia ASI Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 50 tim berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Sementara di tim juara, di sini nantinya akan mendapatkan hadiah khusus berupa kesempatan melakukan perjalanan ke Tiongkok. Jadi lumayan nih ya teman Pro 2, jalan-jalan kalau misalnya menang liburan ke Tiongkok sambil ya refreshing-refreshing gitulah ya.

95,2 Pro 2 RR Medium, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita ya, teman Pro 2. Kali ini aku pengen ngerekomendasiin sebuah drama Korea gitu. Nggak sebuah sih, tapi beberapa drama Korea yang menunjukkan dominasinya di industri hiburan, terutama ini lewat adaptasi webtoon populer. Nah, ada apa aja nantinya film drama Korea hasil adaptasi webtoon yang bisa aku rekomendasiin buat kamu? Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

好。

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Oke, teman Pro 2, ngomongin soal drama Korea hasil adaptasi webtoon, ini masing-masing pastinya membawa nuansa cerita unik gitu ya, dengan jajaran aktor drama yang juga turut memperkuat ekspektasi para penonton. Ada apa aja? Yang pertama adalah serial kriminal yang mengangkat tema takdir buruk yang saling berkaitan antara 6 karakter berbeda. Nah, jadi diadaptasi dari webtoon judulnya Karma, karya Choi Hae-seon. Drama ini tuh menghadirkan suasana penuh ketegangan, di mana aktornya sendiri ada Park Hae-soo, Shin Min-ah, dan juga Lee Kwang-soo yang bakal tampil sebagai tokoh utama. Hadir juga penampilan spesial dari Kim Nam-gil dan juga Park Ho-san di situ, yang turut memperindah gitu ya, yang menjadikan serial ini luar biasa keren. Lanjut, ada juga drama romansa kampus yang berjudul Crush Hologi 101. Jadi drama romansa kampus ini mengkisahkan Ban Heji, seorang mahasiswa yang menarik perhatian banyak pria setelah patah hati. Nah, cerita ini itu berasal dari webtoon Bunny and Her Boys, karya Ni-eun, di mana para pemerannya ini antara lain ada Roh Jung-woo, terus ada juga Lee Chae-min yang dikenal lewat perannya di sejumlah serial muda. Lanjut nih ya, rekomendasi yang terakhir dari aku yang bisa aku berikan ada Wake Hero Class 2. Nah, jadi melanjutkan cerita dari musim sebelumnya, drama ini tuh masih mengangkat isu kekerasan di lingkungan sosial. Di lingkungan sekolah. Jadi diadaptasi dari webtoon Wake Hero, Park Ji-hoon kembali sebagai pemeran utama, didampingi juga oleh Choi Hyun-wook dan juga Hong Kyun, di mana drama ini tuh menjadi salah satu yang paling dinantikan karena kesuksesan musim pertamanya. Nah, ketiga serial itu tadi, teman Pro 2, tayang di bulan April 2025 dan bisa kamu saksikan melalui platform seperti Netflix maupun saluran televisi MBC.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Segera download RRI Digital.

0: Iya, hari Minggu yang akan selalu ditunggu-tunggu. Gak tahu kenapa gitu ya. Hari Minggu tuh kayak menjadi hari yang favorit bagi sebagian orang. Mungkin gak sebagian, hampir semuanya gitu ya. Tapi kalau bagi pekerja-pekerja kayak Nabila contohnya, kayaknya hari Minggu walaupun tanggal merah tetap aja gitu ya. Ya seperti hari-hari biasa, hari kerja. Tapi bagi sebagian orang mungkin hari Minggu adalah hari spesial, karena dipakai untuk berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, ataupun orang-orang terkasih gitu ya. Nah kalau kamu sendiri, hari Minggu biasanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk olahraga kah? Untuk berlibur kah? Atau hanya sekedar untuk beristirahat santai?
1: Tapi jangan lupa subuh dulu.
0: Iya, apalagi buat kamu yang suka banget jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pastinya kalau kita ke luar negeri itu kan harus menggunakan namanya paspor gitu ya. Terus apalagi ketambahan kalau misalnya kita suatu hari operasi plastik, atau pernah juga atau sudah melakukan operasi plastik. Mungkin kamu bertanya-tanya, ini gimana ya? Apakah baik-baik saja? Haruskah ganti foto? Atau membuat paspor baru gitu? Nah, pada dasarnya ini teman Pro 2. Tidak ada aturan internasional yang mewajibkan seseorang mengganti paspor usai menjalani operasi plastik. Di mana Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization hanya menetapkan standar bahwa foto pada dokumen perjalanan harus menggambarkan wajah pemegang paspor secara jelas dan bisa dikenali. Standar tersebut digunakan untuk mendukung sistem pengenalan wajah dalam pemeriksaan perbatasan. Jadi ketentuan mengenai pengubahan perubahan penampilan ini bisa berbeda-beda di masing-masing negara. Contohnya nih teman Pro 2, Amerika Serikat menyatakan pemegang paspor perlu mengajukan paspor baru apabila penampilannya berubah secara signifikan sehingga tidak lagi bisa dikenali dari foto paspor. Nah, makanya kalau misalnya di Amerika Serikat, operasi ataupun tindakan medis besar pada wajah ini merupakan salah satu contoh perubahan yang membuat pemegang paspor perlu untuk melakukan foto baru. Sebaliknya, perubahan seperti mengecat rambut, memelihara janggut, ataupun proses penuaan normal ini tidak dianggap sebagai perubahan signifikan. Singapura, di sini juga menerapkan prinsip serupa, teman Pro 2, di mana Immigration and Checkpoints Authority atau ICA menyebut bahwa pemegang paspor harus mengajukan paspor baru dengan foto terbaru apabila perubahan wajah terjadi secara signifikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah proses pemeriksaan imigrasi dan menghindari kesalahan mengenai identitas pemegang paspor. Ya kalau dilogikan nih teman Pro 2, ya udah operasi plastik misalnya benar-benar berubah signifikan, kan nggak mungkin gitu ya kalau misalnya kita menggunakan foto yang lama. Contoh nih ya, seperti itu. Nah, lantas sebenarnya di Indonesia sendiri seperti apa? Nah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi belum mencantumkan operasi plastik sebagai alasan khusus yang otomatis mengharuskan penggantian paspor. Aturan yang dipublikasikan imigrasi mengenai perubahan data paspor di sini berfokus pada data identitas seperti nama, tempat, dan juga tanggal lahir, serta jenis kelamin teman Pro 2. Meskipun demikian, penerbitan ataupun pengganti paspor di Indonesia tetap melibatkan pengambilan foto dan juga data biometrik. Dengan demikian, teman Pro 2, pemilik paspor Indonesia itu yang mengalami perubahan wajah cukup signifikan setelah operasi plastik ini disarankan untuk mengkonfirmasi kondisi tersebut, teman Pro 2, kepada imigrasi sebelum pada akhirnya melakukan perjalanan. Nah, hal inilah yang menjadi penting, teman Pro 2, ya, kalau perubahan wajah kamu membuat pemegang paspor itu sulit dikenali lewat foto yang tercantum dalam dokumentasi atau dokumen perjalanan. Jadi, ya, disarankan alangkah baiknya kamu melakukan foto ulang.

0: dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon.
2: Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya...
3: Kiki, berutang, oi.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Yura Yunita merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada hari Rabu 2 September 2026. Adapun lagu tersebut mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih untuk diam. Pertiwi tidak sekedar menawarkan musik dan lirik saja, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya. Lagu ini membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karya tersebut ditulis oleh Don Maula dengan notasi dari Yura Yunita sendiri, sementara aransemen musiknya digarap oleh Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, masih dari dunia entertainment, di mana film Pengabdi Setan 3, Origin karya Joko Anwar, mendapatkan dukungan distribusi internasional dari Barunson ENA. Adapun studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite tersebut akan menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival. Melansir dari Variety, Barunson ENA akan memperkenalkan proyek tersebut dalam pasar film perdana Toronto Film Festival pada bulan September 2026. Film ini ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027. Meskipun menjadi film ketiga dalam waralaba Pengabdi Setan, Origin akan berdiri sebagai cerita prequel, di mana film tersebut mengungkapkan asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Untuk informasi update lainnya, teman Bro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh

atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

0: segera download RRI Digital.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu. Bruce Lee.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Poro pendere saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari

unik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Day. Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya enggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya.
1: Iya, bener.
0: Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat trap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik gitu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari-hari tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan
1: bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah, jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: Tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow. Tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar.
0: Yang sebagus
1: itu. Terus dia
0: itu
1: sibuk
0: kan
1: juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro Dua ngomong soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro Dua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro Dua FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro Dua, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Oh, nostalgia. Benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa? Bahasa
0: halusnya. Lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh,
1: beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya, seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya, gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Gen Z gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengan putar arah ya. Jangan.
0: Nah. Jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
2: Hello.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
2: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
1: Langsung nge-tap.
2: Iya. Gitu, terus langsung buru-buru release deh.
1: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
2: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
1: menjiwai ya,
2: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
1: Karena masih
2: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku malas dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
1: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
2: Bisa
1: kan?
2: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
1: Apa tuh?
2: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
1: Asik.
2: Bisa dibilang juga gitu.
1: Bener.
2: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
1: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
2: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
1: Nah.
2: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena.
1: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
2: Iya.
1: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya.
2: Udah pasti
1: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan.
2: Iya.
1: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
2: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
1: Bener.
2: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
1: Bener.
2: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
1: Barang
2: dan sama lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
1: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
2: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
1: Bener.
2: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H tag itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, aku bilang gitu.
1: Iya.
2: Dibilang susah.
1: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago juga acting.
2: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
1: Bercanda. Peace. Oke.
2: Seru
1: ya. Dan ini juga ada dari siapa nih, Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
2: Amin.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Amin.
1: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
2: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
1: Bener.
2: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
1: Pikirannya
2: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
1: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
2: Betul. Jujur karena uang jajan.
1: Uang adalah alasan pertama.
2: Iya.
1: Manusiawi.
2: Bercanda mah.
1: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
2: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
1: Harus
2: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
1: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
2: Betul.
1: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright, oke. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya disetelin lagunya. Ayo nyanyi gitu ya.
1: Ya kadang kalau misalkan nggak mau nyanyi pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga tadi lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
0: tambol. Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya, bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.

0: Iya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua di SP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cuaca Madiun Raya 3 hari ke depan cerah berawan. Pagi hari dingin dan berkabut. Mengutip dari rri.co.id Madiun, cuaca di Jawa Timur masih didominasi cuaca kering seiring berlangsungnya puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis tutupan awan yang relatif minim mendorong pemanasan permukaan secara lebih intens sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara maksimum. Sementara potensi angin kencang dan variasi suhu ekstrim masih dapat terjadi secara lokal. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Setiaris, mengatakan kondisi kering yang semakin meluas dipengaruhi oleh fenomena El Nino kategori sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang diperkirakan masih berlangsung sehingga cenderung menekan aktivitas konvektif dan suplai kelembapan serta mendukung berlanjutnya kondisi kering, khususnya di wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk wilayah Madiun Raya yang diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Setiaris mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari, serta mengenakan pakaian hangat pada malam hingga dini hari. Masyarakat juga diharapkan tidak membakar sampah maupun lahan karena kondisi cuaca kering dan angin yang cukup kencang meningkatkan resiko kebakaran. Sementara itu, nelayan dan wisatawan di pesisir Pacitan diimbau mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Dikutip dari rri.co.id Madiun dengan judul Cuaca Madiun Raya 3 hari ke depan cerah hingga cerah berawan, pagi hari dingin berkabut, yang ditulis oleh Sabrina.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital. Yeah.

0: station. Call of the day. Masa muda bukan waktu di dalam kehidupan. Itu adalah keadaan pikiran. Kamu setua keraguanmu, ketakutanmu, keputusasaanmu. Cara untuk tetap awet muda adalah menjaga keyakinanmu tetap muda. Jaga rasa percaya dirimu tetap muda. Jaga harapanmu tetap muda. Young is not a time of life, it is a state of mind. You are as old as your doubt, your fear, your despair. The way to keep young is to keep your faith young. Keep yourself confident young, keep your hope young. Luella F. Pim.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, saatnya info pro 2 ya. Kepala Kemenhats Kota Madiun ingatkan CJH 2027 jaga kesehatan agar istihaah, ya kan nih. Mengutip dari rri.co.id, Madiun ratusan calon jemaah haji atau CJH Kota Madiun estimasi berangkat 2027 yang sudah membuat paspor terus diingatkan agar menjaga kebugaran tubuh. Para calon jemaah haji atau CJH harus menjaga pola makan dan juga olahraga secara teratur agar nantinya dapat istihaah atau lolos seleksi kesehatan yang menjadi syarat utama untuk dapat berangkat ibadah haji ke tanah suci. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats Kota Madiun, Datik Ardia, di sela-sela pembuatan paspor kolektif CJH 2027. Menurut Dati, tahapan CJH yang akan dijalani usai pembuatan paspor, yakni pengecekan kesehatan untuk menentukan dapat dan tidaknya mereka berangkat haji tahun 2027. Jika CJH lolos kesehatan atau istihaah, mereka akan melanjutkan ke tahap pelunasan biaya ibadah haji. Karena itu, Dati berpesan kepada CJH, khususnya yang mempunyai permasalahan kesehatan seperti darah tinggi, kolesterol, untuk menjaga pola makan agar nantinya dapat lolos seleksi kesehatan. Dati Ardia menegaskan ibadah haji merupakan ibadah fisik yang memerlukan kesehatan prima. Karena itu, meskipun nanti yang sudah istihaah, CJH tetap harus menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat dan berolahraga secara teratur. Minimal setiap hari berjalan kaki sekitar 30 menit. Dikutip dari rri.co.id Madiun, dengan judul Kepala Kemenhats Kota Madiun ingatkan CJH 2027 jaga kesehatan agar lolos seleksi kesehatan.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai

0: Merauke serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: wish you knew why.
1: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman berdua ya, masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng aku, Reva Mananda, aka Rere ya. Masih stay tune di 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua ya, kalau kita pernah dengar gak sih kalau anggapan bahwa generasi Z atau Gen Z itu adalah generasi yang kurang inisiatif? Pernah dengar gak sih kayak gitu? Kalian pernah, mungkin teman kalian, atau rekan kerja kalian, atau teman sekolah kalian, kayak Gen Z-Gen Z ini dilabelin sama, wih, inisiatifnya gak ada nih, gak mau tanya nih, segala macamnya ya. Itu baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari ya, teman Pro 2 ya. Seringkali Gen Z itu kerap dicap sebagai generasi yang harus selalu diarahkan. Kurang proaktif, cenderung menunggu instruksi ya. Tapi bener kah anggapan seperti itu ya? Kita coba ngubungin salah satu rekan psikolog ya, teman kita juga, ada Mas Andi Cahyadi yang nanti pukul 21.45 ya. Tapi kita menunggu jawabannya beliau dulu. Sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu santai aja kayak. Yang belum tahu ya, generasi Z itu mereka tuh umumnya lahir di pada akhir 1990-an ya. Mulainya mungkin 1997 ya hingga awal 2010-an ya. Ya mau gimana pun ya, tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ya. Internet, media sosial, perangkat digital ya sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka ya, teman-teman berdua ya. Kondisi ini tentu membentuk cara Gen Z, cara belajar juga, cara berkomunikasi dan bekerja. Nanti kita bacakan lagi lah beberapa fun fact soal Gen Z.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, balik lagi ya soal Gen Z lo inisiatif ya atau kurang inisiatif ya. Oke, teman berdua ya, dijaga malam, jangan kalau malam ini ya. Label lo inisiatif ini sebenarnya perlu dilihat lebih hati-hati ya teman berdua ya. Ketika seseorang tidak langsung mengambil tindakan bukan berarti otomatis ia tidak memiliki inisiatif. Ini pendapat Rere ya, pendapat Rere pribadi. Bisa jadi ia sedang mempertimbangkan risiko, menunggu informasi yang cukup, atau memilih cara kerja yang menurutnya lebih efektif. Itu pendapat Rere aja sih, mungkin teman-teman berdua punya opsi pendapat lain ya. Terus soal misalnya kita di tempat kerja ya, misalnya Gen Z, seorang corporate. Gen Z corporate ya. Memang dikenal lebih sering bertanya tentang tujuan sebuah tugasnya itu. Banyak tanya lah Gen Z itu. Ini tanggung jawabnya seperti apa, batasnya kayak apa, hingga alasannya keputusan itu dibuat karena apa. Ini bagi sebagian atasan, perilaku ini mungkin terlihat seperti kurang mandiri ya. Takon terus kayak gitu ya. Tanya dulu ya. Namun dari sudut pandang lain, kita harus memahami juga ya teman berdua ya. Bertanya itu justru bisa membentuk kehati-hatian dan keinginan untuk memahami pekerjaan secara menyeluruh. Jadi ketika kadang Rere seorang Gen Z juga ya, Rere juga pihak Gen Z sih malam ini. Kita banyak tanya tuh sebenarnya pengen tahu ini arahnya kemana, terus arahnya kemana, hubungan kali Dan itu kadang ya kita tuh make sure pengen apa ya. Oh ternyata tujuannya kayak gini loh, goalsnya kayak gini loh, jadi pengennya kayak gitu. Tapi ya problemnya nih, masalahnya di dunia kerja itu sering memiliki ini ya, standar inisiatif yang beda-beda ya. Ada yang perusahaan yang anggap karyanya berinisiatif jika langsung mengambil pekerjaan baru tanpa diminta. Ada pula yang lebih menghargai orang-orang yang mengidentifikasi permasalahannya, mengusulkan solusi, lalu mendiskusinya. Ya banyak macam-macamnya di tempat pekerjaan tuh. Kadang tuh atasan juga seneng, oh ini tanya terus nih berarti pinter nih, ada yang kayak gitu. Ada yang langsung ambil sikap, kayak gitu juga banyak sih macam-macam. Karena itu ya teman-teman berdua, penting banget membedakan antara tidak punya inisiatif dan tidak menunjukkan inisiatif dengan cara yang diharapkan lingkungan. Jadi itu dua hal yang berbeda itu. Itu apa ya, beda aja gitu loh. Udah beda gitu loh, tidak punya inisiatif sama tidak menunjukkan inisiatif. Nah itu beda gitu. So kita masih bahas terus ya sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat soal Gen Z dibilang low inisiatif. Emang bener kayak gitu?

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

diri yang bakal menin kalian ya. Tadi aku soal bahas soal ini ya, Gen Z bisa dibilang lo inisiatif gitu, benarkah kayak gitu? Nah, ini kalau kita bicara soal bagaimana caranya membangun generasi yang lebih berinisiatif, mungkin pertanyaannya bukan hanya mengapa Gen Z pasif ya, tapi juga apakah kita sudah memberikan ruang bagi mereka untuk berinisiatif, kan pertanyaan kan itu ya. Jadi kalau tanya benarkah Gen Z lo inisiatif, jawabannya nggak sesederhana iya atau tidak teman berdua. Kalau menurut saya label tersebut terlalu luas gitu loh untuk diberikan kepada Gen Z untuk menggambarkan jutaan orang dengan latar belakang dan karakter yang berbeda. Yang lebih tepat adalah melihat bagaimana setiap individu menunjukkan inisiatif, faktor lingkungan yang mendukung atau justru menghambatnya, itu yang penting. Dan teman berdua ya, pada akhirnya inisiatif bukanlah sifat yang hanya dimiliki satu generasi ya. Inisiatif adalah kemampuan yang bisa dibangun dan dilatih. Jadi daripada sibuk melabeli kepada Gen Z sebagai generasi low inisiatif, mungkin akan lebih bermanfaat jika kita sama-sama menciptakan lingkungan yang suportif ya, mendorong anak muda untuk berani berpikir, bertindak, bertanggung jawab, dan belajar dari kesalahan. Karena generasi yang hebat bukanlah generasi yang tidak pernah salah, melainkan generasi yang berani mengambil langkah dan bertanggung jawab atas pilihannya. Stay tune di 95,2.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, siberduktrans.transmigrasi.go.id.
1: Jack.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya Mas?
2: Iya, nggak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya, ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Hita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Ron, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia enggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung?
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang,

2022. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelindungan anak generasi 3. Adapun acara resmi peluncuran sistem baru tersebut telah berlangsung pada hari Rabu 2 September 2026 di Jakarta. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga turut menghadiri acara peluncuran tersebut, di mana sistem baru ini akan merekam seluruh pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian informasi lainnya, pelatnas timnas voli putri Indonesia menuju Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan 12 pemain. Mereka dipersiapkan menghadapi persaingan ketat ajang multi-event Asia, di mana sebanyak 12 pemain timnas voli putri Indonesia mengisi 5 posisi berbeda untuk memperkuat skuad Asian Games 2026. Posisi tersebut meliputi setter, opposite, middle blocker, outside hitter, dan juga libero. Terkait hal tersebut, Wakil Kepala Bidang Prestasi PPPBVSI, Laudri Maspaitela, memastikan Marco Sugiyama masih dipercaya memimpin Timnas Voli Putri Indonesia menuju Asian Games 2026, di mana kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam persiapan skuad. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi.

Hai hai hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi ya di hari Kamis manis. Asik. 3 September 2026. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari ya di sesi Spada. Selamat pagi. Senang banget gitu ya teman Pro 2, karena enggak tahu kenapa gitu Kamis, besoknya udah Jumat, Sabtu, Minggu, weekend bagi teman-teman Pro 2. Inilah hari-hari yang ditunggu gitu ya. Makanya Kamis identik dengan julukannya Kamis Manis. Ditemenin sama Nabila, tentunya nanti di sesi Spada ini akan aku berikan sejumlah informasi update ya teman Pro 2, berita-berita lokal, berita-berita nasional, dan juga nanti ditemenin sama lagu-lagu hits buat kamu yang pengen request. Nanti aku akan open request di sekitar jam 8 sampai dengan pukul pukul 11 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Tentunya nanti akan ada Spada topik ya yang bisa kamu gabung untuk dipantau topiknya ini di Instagram @rari_pro2madiun teman Pro 2. Dan juga nanti dilanjut ada Spada Brem barengan sama Maitoru. Pokoknya kita bakal seru-seruan sepanjang hari ini barengan sama penyiar Pro 2 yang lainnya juga di 95,2 ataupun aplikasi RRI Digital maupun streaming rri.co.id. Aku Nabila Negari, aku menemani kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Informasi pertama teman Pro 2, Nabila mulai dari dunia olahraga. Sambil kamu bersiap-siap untuk sekolah dan juga berangkat bekerja teman Pro 2 ya. Informasi dari dunia olahraga di mana ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Palevi Isfahani di sini melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Adapun Sabar dan juga Reza merupakan unggulan ke-6 menang atas pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Kim Dong Ju. Sabar Reza menang secara straight set dengan skor 21-18, 21-16 nih teman Pro 2. Dalam tempo 43 menit, pertemuan kedua mereka dengan pasangan Kang dan juga Ki ini berlangsung di lapangan 1 Shenzhen Arena, Tiongkok pada hari Rabu kemarin. Selesai pertandingan, Sabar Karyaman Gutama mengatakan bahwa dirinya bersyukur bahwa diberikan kelancaran di pertandingan ini. Dan selama pertandingan berlangsung, dirinya dan juga Reza ini berupaya untuk terus menjaga konsistensi pada pola permainan. Sabar menjelaskan bahwa fokus panjang pertandingan pun ini harus dijaga dan menembus pertahanan lawan pun yang tidak mudah. Ini memerlukan kesabaran dalam menyerang, sesuai dengan namanya nih ya teman Pro 2. Sabar Karyaman gitu. Jadi di sini menyebut bahwa peluang di China Master 2026 pasti ada. Namun menurutnya, Sabar dan Reza akan melakukan yang terbaik di setiap laga satu demi satu. Dan semoga aja ganda putra kita, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan juga Mohreza Palevi, ini bisa terus melaju sampai dengan babak-babak selanjutnya teman Pro 2.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Temen Pro 2, kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat masih tergolong berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan. Jarak pandang di wilayah terdampak bahkan tercatat berada di bawah 1 km akibat kepulan asap karhutla. Terkait hal tersebut, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan bahwa kondisi terkini wilayah tersebut, BNPB mencatatkan 31 titik api masih ditemukan berdasarkan perkembangan penanganan karhutla pada 1 September 2026. Untuk luas terbakar diperkirakan sebesar 511 hektar lebih dan 135 hektar lebih berhasil dipadamkan. Adapun kualitas udara di sana masih tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 km. Kondisi tersebut membuat penanganan terus diperkuat melalui Satgas Darat maupun Satgas Udara pada sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan pemetaan BNPB, operasi darat dilakukan pada 25 lokasi yang tersebar di 8 kabupaten maupun kota. Selain operasi darat, Teman Pro 2, 4 helikopter waterbombing dikerahkan untuk memperkuat pemadaman pada kawasan terdampak. Penanganan udara diprioritaskan di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Kuburaya berdasarkan kondisi kebakaran. Patroli udara juga dilakukan menggunakan 2 armada untuk memantau perkembangan titik api dari udara, di mana 2 sortie dilaksanakan dengan total waktu pemantauan mencapai 8 jam 49 menit selama operasi berlangsung. 4 helikopter waterbombing juga telah menjatuhkan sekitar 408 ribu liter air pada kawasan terbakar. Operasi tersebut membantu memadamkan kebakaran pada area seluas sekitar 6 hektar di Kalimantan Barat.
1: Yang sungguh mencintamu sedari dulu, sayang padamu.
0: Upaya lain pun dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca menggunakan 1 armada untuk membantu penanganan karhutla. Sebanyak 800 kg garam disemai selama 1 jam 30 menit untuk mengoptimalkan potensi terjadinya hujan. Meskipun berbagai operasi terus dilakukan, kondisi karhutla di Kalimantan Barat masih menjadi perhatian bagi BNPB, di mana penanganan terpadu tetap dilaksanakan untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampak terhadap masyarakat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.